0: mereka di Veda et Impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
1: melaksanakan tugas pemerintahan.
2: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu
9: ada
8: sedikit, Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
10: On South China Sea issue,
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: I guess the will is coming from...
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
13: Laporan khusus.
14: Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
15: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
14: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat. Human Trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
15: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
13: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh gak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
15: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
16: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
17: Ya.
16: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan, sehingga sindikat ini bisa kita
15: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
18: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
19: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
17: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
20: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Esensi Buku Prosatu RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Pendengaran ini 30 Juli ya, diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia. Nah, menurut Anda nih pendengar ya, bagaimana agar kita terhindar dari yang namanya TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang ya. Peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia diperingati setiap tanggal 30 Juli menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam mencegah dan memerantas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Kejahatan yang menyasar kelompok ini rentan tersebut dinilai masih menjadi ancaman serius sehingga membutuhkan perhatian dan kerjasama lintas sektor. Kalau menurut Anda, kita nih ya sebagai di lingkungan, oh hujan ya, Masya Allah, hujan di Kota Sintang tapi tidak deras ya, alhamdulillah, lumayan sehat nafian. Nah, pendengar, kalau menurut Anda bagaimana agar kita terhindar, dan mungkin saudara kita, keluarga kita, dan siapapun terhindar dari TPPO ini atau Tindak Pidana Perdagangan Orang. Anda punya saran mungkin ya, disilahkan pendengar pagi ini. Kami tunggu sampai pukul 8. Mau bilang 20 ya, kalau 20 malah lama kali. Sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Iya, pendengar, hari ini 30 Juli sebagai hari anti perdagangan manusia. Semoga kita dijauhkan ya. Dan tentunya ini harus semua berperan ya. Ada Ani di Banding ya, semuanya harus memiliki peran, terutama keluarga Kak, orang tua, jangan sampai anaknya seperti itu, dan juga pengawasan dari sekolah, kampus dan tempat dia berpendidikan. Oke, terima kasih. Kemudian ini kata anggota Komisi 9 DPR RI Hazi Muazzim Akbar mengatakan peringatan hari anti perdagangan manusia itu harus menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat agar semakin waspada terhadap berbagai modus perdagangan manusia yang masih terjadi di Indonesia, termasuk melalui praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menuntaskan perundingan kode etik Laut Cina Selatan atau LCS 2026. Optimis tersebut didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua negara, kedua pihak maksudnya, serta semangat kerjasama yang terus diperkuat. Menurut Kaw, ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan negosiasi, sekaligus mempersempit berbagai perbedaan yang masih menghambat penyelesaian COC-LCS. Hal itu dikatakan Rabu 29 Juli 2026 di Manila, Filipina. Yang menjelaskan komitmen menyelesaikan negosiasi COC sebenarnya telah disepakati pada 2023 ketika Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN. Komitmen tersebut terus ditegaskan kembali dalam berbagai pertemuan hingga akhirnya kedua pihak sepakat meningkatkan intensitas negosiasi sejak Januari 2026. Informasi ini pendengar dilansir dari laman rri.co.id.

tahu, kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussels, Belgia, pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Malainet Department Store, Christakars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Lanjut lagi informasinya, pendengar. Ya, pendengar, informasinya kita lanjutkan kembali. Masih dilansir dari rri.co.id, tim Indonesia meraih juara umum kategori senior pada kejuaraan dunia Woodball ke-10 2026. Pasukan Merah Putih mengumpulkan total emas 2 perak dan 1 perunggu di Malaysia. Setelah itu, skuad Merah Putih berhasil merebut posisi keempat klasemen perolehan medali kategori yacht. Capaian kategori yacht tersebut berhasil diraih setelah kontingen Indonesia menyabet 1 medali emas tambahan. Hasil kategori yacht tersebut diraih Indonesia hanya menerjunkan sebanyak 2 orang atlet muda. Indonesia berada di bawah Chinese Taipei, Malaysia, dan Hong Kong, China pada ajang tersebut. 4 medali emas senior diraih dari nomor tim Fairway Putra serta ganda fairway putri. 2 emas senior lainnya datang dari nomor perorangan fairway putri dan tim stock putri.
1: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

masih semangat mendengar bersama kami. Ya, di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang ya. Informasi berikutnya pendengar, Tiongkok dijadwalkan membawa misi eksplorasi bulan pertama Afrika melalui wahana Chang'e. Mengutip dari space.com, Rabu 29 Juli 2026, misi itu ditargetkan meluncur pada 2029. Misi tersebut akan membawa proyek Afrika to Moon berupa 3 wahana berbentuk bola bernama Bossid African Low Lunar Spurs atau BALS. Ketiga bola itu akan ditempatkan di wilayah kutub selatan bulan dan membentuk susunan teleskop radio. Instrumen ini dalamnya akan mencari gelombang radio berfrekuensi rendah, tujuannya untuk mempelajari sinyal dari bagian alam semesta yang sangat tua dan jauh. Wilayah sisi jauh bulan dinilai ideal karena relatif tenang dari gangguan radio yang berasal dari bumi. BALS dirancang mengamati gelombang radio di bawah 20 MHz yang sulit diamati akibat penggunaan atmosfer dan interferensi radio. Proyek Afrika to Moon ini dipilih oleh Badan Antariksa Nasional Tiongkok sebagai salah satu muatan internasional dalam misi Chang'e 2025. Ketiga wahana BALS akan menjadi perangkat perintis untuk misi Afrika Moon berikutnya. Misi tersebut direncanakan membawa 55 antena radio ke sisi jauh bulan setelah ditempatkan di permukaan bulan. Ketika BALS akan menangkap sinyal radio dan sinyal tersebut kemudian dikirimkan ke pendarat Chang'e. Selanjutnya data diteruskan ke bumi untuk dianalisis oleh para ilmuwan. Selanjutnya pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Iya, pendengar, Kementerian UMKM mencatat potensi transaksi dalam komitmen kemitraan senilai 6,88 miliar rupiah dalam penyelenggaraan KU Mitra Jambore 2026 di Bandung. Capaian tersebut menjadi sinyal meningkatnya peluang produk UMKM menembus pasar yang lebih luas melalui kemitraan dan dunia usaha. Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan KU Mitra Jambore untuk menghubungkan para UMKM dengan rantai pasok nasional mulai dari sektor retail modern, industri pengolahan, perhotelan hingga marketplace dan lembaga pembiayaan. Menurutnya penguatan kemitraan menjadi salah satu strategis pemerintah dalam mencapai mempercepat transformasi UMKM, yakni dengan usaha mikro menjadi pelaku usaha yang lebih produktif dan kompetitif. Masih dilansir dari rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kali ini pendengar dilansir dari komdigi.go.id bersama saya Desi Riyati. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di GNT Cargo. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tanbaghoax.id. Jadi pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar, terutama untuk Anda yang mencari kerja. Pastikan informasi pekerjaan atau informasi pekerjaan yang tersedia adalah informasi-informasi yang benar. Cek kembali perusahaan-perusahaan yang Anda lamar, cek kembali persyaratan dan lain-lain. Seandainya jika diminta, mungkin terlebih dahulu menyerahkan sejumlah uang dan data-data pribadi Anda, maka Anda harus terus waspada.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Pendengar, kita lanjutkan informasinya. Informasi berikutnya, pendengar. Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan 10.000 liter air bersih pegunungan kepada warga Desa Sungai Belida, Kabupaten Kuburaya pada Rabu kemarin 29 Juli 2026. Bantuan tersebut disalurkan menggunakan 2 truk tangki PMI untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih akibat kemarau berkepanjangan. Sejak pagi, warga mendatangi lokasi distribusi dengan membawa galon, ember, jerikan, dan berbagai wadah penampung air lainnya. Mereka mengantri secara tertib untuk mendapatkan air bersih bagi kebutuhan keluarga. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Kalbar Asrul Putrananda mengatakan, kemarau telah menyebabkan tampungan air hujan warga habis, sementara air parit berubah menjadi payau sehingga tidak layak dikonsumsi. Menurut Asrul, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang selama ini harus membeli air bersih untuk kebutuhan minum dan memasak.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Iya sih. Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Ya, pendengar Komite Olahraga Nasional Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sanggau menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah dua cabang olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalbar 2026. Kesiapan tersebut ditujukan melalui hasil survei terhadap sejumlah fasilitas yang akan digunakan dalam pertandingan. Survei yang dilakukan KONI Provinsi Kalbar bertujuan memastikan kesiapan venue yang akan digunakan pada Porprov 2026. Dua lokasi yang ditinjau diantaranya ada Guest Track dan Gor Bujang Melaka. Ia memaparkan berdasarkan hasil peninjauan, kedua venue ini dinilai telah memenuhi standar yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pertandingan tingkat provinsi. Tim survei juga tidak memberikan catatan khusus terkait kondisi fasilitas yang tersedia.
1: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilih,

Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit di Sintang pagi ini, nanti ada rekan saya Astri hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih, sehat dan bahagia selalu untuk Anda. Semoga gawai dayaknya, pekan gawai dayaknya berjalan baik dan lancar di hari ini ya. Berarti hari kedua setelah kemarin pembukaan ya. Mau belanja apa nih di sana? Pasti banyak ya. Ya udah, jangan lupa juga parkir di tempat yang aman, yang rapi juga biar semuanya berjalan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 10 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan mendengar di Sintang siang ini, saya Asri akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk cuaca di Sintang di siang hari ini ya, kalau di Palempat sendiri tadi udah mulai krimis ya, jadi ini juga masih mendung. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas terpantau masih aman lancar di siang hari ini. Dan mendengar, mungkin bagi Anda yang mengikuti rangkaian kegiatan Pekan Gawai Daya Kabupaten Sintang 2026, juga tentunya tetap semangat, berhati-hati juga ya, karena memang di arah pelaksanaan Pekan Gawai Daya lumayan padat juga kendaraannya. Kemudian juga mungkin bagi Anda pengunjung ataupun juga ingin menikmati berbagai kuliner atau juga untuk oleh-oleh ciri khas Kalimantan Barat ya, boleh banget nih ke Pekan Gawai Daya ya, karena di sana lengkap tentunya ya, untuk kain tenun itu udah pasti ada di sana ya. Jadi mungkin bagi Anda yang mau ke sana silahkan, biasanya karena udah hari kedua ya, kalau kemarin pembukaan ini udah hari kedua, tentunya biasanya bukanya setiap hari dari pagi sampai malam. Dan mendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di siang hari ini, tetap bersama kami di 102,5 MHz.

Rp5.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan Moda Raya Terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Ya pendengar dimanapun Anda berada, informasi pertama di ruang dengar Anda di Sintang siang ini menyoroti terkait dengan Badan Pangan Nasional Bapanas ini memastikan bantuan pangan beras tahap kedua akan disalurkan Wansut untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Kepastian itu menyusul persetujuan Kementerian Keuangan atas usulan anggaran belanja tambahan ABT sebesar 17,52 triliun. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, sebelumnya bantuan pangan direncanakan disalurkan untuk satu bulan terlebih dahulu. Namun Kementerian Keuangan memberikan persetujuan penyaluran sekaligus untuk 3 bulan. Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan akan dimulai pada Agustus mendatang. Bapanas selanjutnya akan memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan tersebut. Menurut Ketut, Bulog telah menyiapkan stok cadangan beras pemerintah CBP sebesar 5,25 juta ton dan jumlah itu dinilai mencukupi untuk mendukung penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Sebanyak 33,24 juta keluarga penerima manfaat KPM akan menerima bantuan pangan tersebut. Setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk masing-masing alokasi Juli, Agustus, dan September atau total 30 kg. Bapanas juga menargetkan penyaluran hampir 997,2 ribu ton beras dapat membantu menekan harga beras di pasaran. Berkurangnya kebutuhan masyarakat membeli beras di pasar diharapkan turut menjaga laju inflasi. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi beras secara tahunan pada Juni 2026 ini sebesar 3,98% dan angka tersebut lebih rendah dibanding Mei 2026 yang mencapai 4,55%. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, dibalik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. Dua, hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. 3. Nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis, yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. 4. Nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun, hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan. Karena siapa sangka, jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat, sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus, udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah gak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya, penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu gak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku gak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi selanjutnya, sawit kini bukan hanya sekedar komoditas ekspor unggulan, tetapi sudah menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Demikian disampaikan Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan Kemenku Zaid Burhan Ibrahim. Zaid menambahkan struktur ekspor sawit Indonesia sekarang sudah mengalami perubahan. Saat ini lebih dari 80% ekspor sawit sudah berbentuk produk hilir, bukan lagi minyak mentah. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan hilirisasi sektor sawit dalam memberikan nilai tambah bagi industri nasional. Dan produk hilir tersebut misalnya crude palm oil, CPO, dan pangan, oleokimia untuk consumer goods, dan biofuel sebagai sumber energi. Selain menghasilkan devisa, secara tidak langsung komoditas sawit juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui sektor perkebunan. Dan pada tahun 2025, sektor perkebunan memberikan kontribusi bagi produk domestik bruto PDB sekitar 4,5%. Dan menurut Zaid, perkebun rakyat menghasilkan lebih dari 16 juta ton produk sawit setiap tahunnya. Dan dari sisi ketenaga kerjaan, sektor sawit juga menyerap sekitar 16,5 juta tenaga kerja, baik yang bekerja langsung di perkebunan maupun yang terserap di sektor transportasi, logistik, dan juga UMKM. Dan kontribusi sawit yang signifikan bagi perekonomian nasional ini membuat pemerintah terus mendorong produktivitas sawit. Karena itu, BPDP melaksanakan program peremajaan sawit rakyat PSR dalam bentuk hibah bagi pekebun sawit rakyat. Bentuknya berupa dana 60 juta per hektar per orang, maksimal diberikan untuk 4 hektar. Dengan demikian, pekebun sawit rakyat bisa terus meremajakan pohon-pohon sawit yang sudah tua dan juga produktivitasnya berkurang. Dan saya juga menegaskan tantangan utama pengembangan komoditas ini memang masalah produktivitas, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas sawit tanpa perlu menambah lahan. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Melalui informasi dan kisah dari berbagai penjuru negeri, kita Indonesia memperkuat kecintaan kita terhadap tanah air. Nantikan selalu program-program bernilai kebangsaan hanya di Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

iklim menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari seiring perkembangan zaman. Terus bertambahnya populasi manusia membuat perubahan iklim harus disikapi secara bijak. Maka penting untuk mengetahui ragam faktor dan cara mencegahnya. Penyebab perubahan iklim. 1. Aktivitas manusia. Seperti pemakaian listrik berlebih, penggunaan kendaraan bermotor dan emisi asap pabrik menjadi kontributor utama perubahan iklim. 2. Peningkatan gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer meningkatkan efek rumah kaca. 3. Pemanasan global. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh emisi karbon dioksida dan gas-gas lainnya. 4. Kerusakan hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran dan alih fungsi lahan menyebabkan penurunan penyerapan CO2 oleh vegetasi. Pencegahan perubahan iklim. 1. Hemat listrik. Mengurangi konsumsi listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan mengadopsi praktik efisiensi energi. 2. Hemat air. Memperhatikan penggunaan air secara bijak, misalnya dengan memperbaiki sistem irigasi dan mengurangi limbah air. 3. Menggunakan transportasi massal. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan transportasi umum atau berbagai kendaraan. 4. Menggunakan

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba
5: Pro 1.
6: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya Tuhan, ngapain jalan dah hancur amat macam tu? Kapan tawam? Lumpur dan peparit. Ih, dah macam sungai.
1: Aduhai, Kitty paham kita nak lewat deh.
0: Aneh aku mek jalan kita tu. Jom kalak lama ngasa jalan baik. Stegal-stegal de jema no sa ancur macam tu.
1: Itu am. Tu kalau ku pantau-pantau rusak karena muatan kendaraan yang jom masuk akal. Kau lihat tu. Ha, tu tu. Pantau am, terak ya bawa barang dah macam dua buah terak pemanya-manya.
0: Ya ampun. Pantas am jalan kita tu saja rusak ancur macam tu. Kalau macam tu cara, kita harus bermusyawarah dengan warga.
1: Oh, abang.
0: Nah, itu penting. Biar kita awasi setiap kendaraan yang lewat, harus kita pantau benar-benar. Nah, kalau seandainya tidak membawa barang melebihi kemampuan jalan, kita tegur. Dan kita turunkanlah, biar jalan kita juga merosak macam tu. Parah, wuih.
1: Oh, aku setuju, Ju. Boham, kita berpekat dengan warga kita, lo.
2: Bisa tiba-tiba nangis? Anda pernah enggak mengalami hal ini? Enggak hujan, panas, enggak ada kabar duka, dan enggak ada problem apapun. Tapi Anda tiba-tiba merasa sedih dan akhirnya Anda menangis. Dan ternyata ini penyebabnya. Yang pertama, depresi. Seseorang yang mengalami depresi diikuti dengan segala perasaan yang tidak enak seperti perasaan hampa, perasaan tidak berharga, atau perasaan sedih yang mendalam. Jadi, seseorang yang mengalami depresi sering sekali tiba-tiba menangis tanpa sebab. Yang kedua, gangguan bipolar. Orang dengan gangguan bipolar bisa tiba-tiba nangis tanpa sebab. Bisa seminggu penuh atau dalam jangka waktu yang lama sedih terus. Yang ketiga, gangguan efektif musiman. Artinya, jika musim tertentu, seseorang bisa merasa sedih, misalkan musim salju atau musim hujan. Yang keempat, perubahan hormon. Jadi, hormon yang berubah bisa membuat seseorang sedih tanpa sebab, seperti hormon kehamilan, hormon PMS, atau pasca melahirkan. Dan yang kelima, distimia. Seseorang yang mengalami distimia ini bisa mengeluarkan rasa sedih dan menangis tanpa sebab. Bedanya, distimia dengan depresi adalah seseorang dengan distimia merasa malas untuk beraktivitas dan pikirannya pesimis. Tetapi, distimia ini cepat hilangnya dan tiba-tiba bisa oke lagi. Terus, bagaimana cara mengatasi kalau Anda tiba-tiba sedih dan nangis? Caranya, konsultasi ke profesional dan cari tahu penyebab sedih dan Anda bisa ditangani dengan

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: But I think we are working well.
2: Menurut saya, kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acker Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan nasional
2: Italia.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 di skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, yang fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam pelatihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga sempat pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pro 1.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Selamat siang mendengar, pukul 11 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa islami hingga nanti dikumandangkannya azan zuhur pada pukul 11 lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat.

Kita selalu diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lewat hadisnya, Nabi Muhammad selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat untuk umat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Ia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Ia akan bercerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator kesuksesan sering sekali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Untuk mendapatkannya, banyak orang bahkan menempuhnya dengan cara yang haram. Padahal jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang kepada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ceritakanlah. Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih, Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia. Hidup akan dimudahkan dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryati.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, penatnya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tentunya masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan untuk lagu-lagu berduansa islami kami akhiri sampai di sini. Dan selamat siang dan selamat beristirahat ya untuk Anda di siang hari ini. Dan selamat menikmati makan siang Anda. Jangan lupa juga ya manfaatkan waktu istirahat Anda dengan baik tentunya, agar kembali melanjutkan aktivitas pekerjaan Anda nantinya penuh dengan semangat. Dan mendengar, tetap bersama kami, tentunya masih kami hadirkan rangkaian lagu hiburan untuk menemani istirahat siang Anda.
1: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
2: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
1: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
2: di RRI Sintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang, masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan mendengar, kebiasaan begadang atau kurang tidur ini bisa membuat tubuh terasa lelah dan sulit untuk berkonsentrasi. Bahkan beberapa studi juga menunjukkan bahwa kebiasaan kurang tidur dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit. Nah, oleh karena itu tentunya mencukupi waktu tidur menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Istirahat dan tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia ya, selain makan dan juga bernafas. Nah, kebutuhan tidur setiap orang umumnya ini berbeda-beda, namun orang dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur malam selama 7 hingga 9 jam setiap harinya. Nah, kalau kita melihat manfaat dari istirahat dan juga tidur yang cukup, tentunya ada banyak sekali. Di antaranya yaitu untuk meningkatkan konsentrasi dan juga produktivitas. Nah, manfaat istirahat dan tidur yang bisa langsung Anda rasakan adalah tubuh terasa lebih berenergi dan fit keesokan harinya. Dan selain itu, cukup tidur juga baik untuk menjaga fungsi otak. Hal ini tentu akan membantu Anda lebih produktif, lebih fokus, dan juga lebih konsentrasi dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari Anda. Dan manfaat ini juga tentunya didukung oleh berbagai penelitian ya, yang menyatakan bahwa orang yang kurang tidur cenderung lebih sulit melakukan aktivitas secara mandiri dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas ya, dibandingkan dengan orang yang tidur cukup. Kemudian selain meningkatkan konsentrasi dan juga produktivitas, tidur dan juga istirahat yang cukup bisa meningkatkan suasana hati. Nah, istirahat dan tidur yang berkualitas tentunya ya juga dapat menyegarkan kembali pikiran dan suasana hati, sehingga Anda lebih siap dalam menjalani aktivitas dan juga menyelesaikan pekerjaan. Nah, saat Anda tidur, otak memproses emosi dan juga pikiran agar dapat bereaksi dengan baik. Nah, itulah sebabnya jika Anda tidak cukup tidur ya, emosi atau suasana hati memang cenderung memberikan reaksi negatif. Nih, misalnya nih ya, Anda akan lebih mudah kayak murung, kemudian mudah lelah atau juga merasa cemas. Yang selanjutnya adalah meningkatkan daya ingat. Nah, manfaat istirahat dan tidur yang selanjutnya adalah memudahkan Anda untuk mengingat hal-hal secara detail. Tanpa istirahat dan tidur yang cukup, Anda akan sulit fokus di dalam menerima informasi ya, dan otak pun tidak memiliki cukup waktu untuk mengingat sesuatu yang baik. Dan pendengar, hal ini karena tidur nyenyak begitu penting bagi otak untuk memproses memori, sehingga nantinya Anda dapat dengan mudah mengingat berbagai hal. Nah, itu dia beberapa manfaat istirahat dan juga tidur yang cukup. Nanti akan kami hadirkan kembali ya lanjutannya setelah break yang berikut ini.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ya baik pendengar, kita lanjutkan kembali informasi di siang hari ini ya. Kalau tadi manfaat istirahat dan juga tidur yang cukup meliputi meningkatnya konsentrasi dan produktivitas, kemudian meningkatkan suasana hati, serta meningkatkan daya ingat, yang selanjutnya adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah pendengar, tidur dan istirahat yang cukup juga berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan imunitas yang kuat, tubuh mampu melawan berbagai infeksi kuman secara maksimal sehingga tidak mudah terserang penyakit. Dan selain meningkatkan imunitas, tidur menjadi waktu yang tepat bagi tubuh untuk mencegah peradangan serta memperbaiki berbagai kerusakan jaringan akibat paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Nah, mendengar, istirahat dan tidur yang cukup juga dapat menjadi salah satu cara untuk menurunkan demam dalam semalam ya, serta menjadi obat panas dingin. Kemudian yang selanjutnya adalah mengontrol kadar gula darah. Kurang istirahat atau tidur dapat memiliki efek untuk kesehatan ya, yang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Dan salah satunya adalah peningkatan kadar gula darah. Dan hal ini tentunya dapat meningkatkan risiko terkena diabetes. Dan yang selanjutnya, menjaga berat badan tetap ideal. Tidur dan istirahat yang cukup juga bermanfaat untuk menjaga berat badan tetap ideal. Berbagai penelitian juga telah membuktikan bahwa kurang tidur bisa mengganggu keseimbangan hormon yang mengatur nafsu makan di dalam tubuh. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kesehatan jantung. Nah, saat Anda tidur, tubuh melepaskan hormon yang menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dan selain itu, tekanan darah juga menjadi lebih stabil karena jantung dan pembuluh darah dapat beristirahat selama Anda tidur. Nah, oleh karena itu, tidak mencukupi waktu istirahat atau tidur bisa berdampak buruk terhadap fungsi pembuluh darah dan juga jantung, apalagi ya bagi Anda yang sudah memiliki penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Nah pendengar, itu tadi berbagai manfaat istirahat dan tidur yang penting untuk Anda ketahui ya, agar berbagai manfaat tersebut bisa Anda dapatkan secara maksimal. Jangan lupa juga untuk mendapatkan tidur yang berkualitas sesuai usia dan jumlah jam yang dianjurkan. Ini juga menjadi hal yang sangat penting. Dan informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
2: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
1: Sebentar.
2: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Baik pendengar, sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Siang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Kamis 30 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Pekan Gawe Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 di Rumah Betang Tampun Juah resmi dibuka pada Rabu kemarin. Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang sedang melakukan persiapan kegiatan sekolah lapang gempa yang akan dilaksanakan pada Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Berita pertama siang ini, Pekan Gawe Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 di Rumah Betang Tampun Juah resmi dibuka pada Rabu kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
2: Pekan Gawe Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 resmi dibuka pada Rabu kemarin di Rumah Betang Tampun Juah Sintang. Kegiatan budaya tahunan masyarakat Dayak tersebut akan berlangsung hingga 2 Agustus 2026. Ketua Panitia PGD ke-13 Kabupaten Sintang, Tony, mengatakan rangkaian kegiatan sebenarnya telah dimulai sehari sebelumnya dengan pelaksanaan ritual adat dan misa syukur. Menurut Tony, seremoni pembukaan menjadi penanda dimulainya seluruh rangkaian Pekan Gawe Dayak ke-13 yang akan berlangsung 5 hari hingga penutupan pada 2 Agustus 2026.
3: Hari ini kita mulai seremonial pembukaan, namun kemarin tanggal 28 kita sudah melakukan ritual adat khususnya pakai adat Dayak Desa di Kecamatan Kelam, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Lalu dilanjutkan dengan misa syukur pada pukul 4 sore kemarin sudah kita lakukan. Dan hari ini seremonial pembukaan Pekan Gawe Dayak ke-13 tahun 2026. Pelaksanaan Gawe Dayak dari hari ini sampai tanggal 2 Agustus 2026 penutupan.
2: Selain diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang, perhelatan budaya ini juga mendapat perhatian dari tamu mancanegara, khususnya dari Sarawak, Malaysia. Tony menjelaskan rombongan dari Miri menunjukkan antusiasme tinggi untuk menyaksikan secara langsung Pekan Gawe Dayak di Sintang. Kehadiran mereka diawali melalui komunikasi dengan Markus Miri dari Kapuas Hulu, yang kemudian ditindaklanjuti panitia dengan mengirimkan surat undangan kepada komunitas Nujah Borneo. Dengan kehadiran peserta dan tamu dari dalam maupun luar negeri, Pekan Gawe Dayak ke-13 Kabupaten Sintang diharapkan semakin memperkuat pelestarian budaya Dayak, sekaligus menjadi ajang mempererat hubungan persaudaraan dan memperkenalkan kekayaan budaya Kabupaten Sintang kepada masyarakat internasional. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Polres Kapuas Hulu bersama personel Yonif TP927 Uncak Kapuas melaksanakan patroli gabungan di Kota Putus Hibau pada Selasa malam hingga Rabu dini hari guna mengantisipasi balap liar, tawuran, dan gangguan Kamtibmas. Patroli dipimpin Ibda Kavin Felix Parninggotan Pangabean dengan menyasar sejumlah ruas jalan dan lokasi strategis termasuk kawasan waterfront Siluk Putus Hibau. Petugas juga mengimbau masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta menghubungi call center Polri di 110 jika menemukan gangguan Kamtibmas. Patroli berakhir pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dengan situasi Putus Hibau tetap aman dan juga kondusif. Antusiasme masyarakat mewarnai penyelenggaraan Pekan Gawe Dayak PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 yang berlangsung mulai tanggal 29 Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
4: Antusiasme masyarakat mewarnai penyelenggaraan Pekan Gawe Dayak PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 yang berlangsung di Rumah Betang Tampun Juah Sintang pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Salah seorang pengunjung, Pianus, warga Desa Jerura 1, Kecamatan Sintang, mengaku sangat bersyukur dan bahagia karena Pekan Gawe Dayak kembali dapat digelar tahun ini. Menurut Pianus, keberlangsungan Pekan Gawe Dayak memiliki arti penting dalam menjaga warisan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Selain menjadi ungkapan syukur atas hasil panen, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkenalkan adat dan budaya Dayak kepada generasi muda. Ia berharap Pekan Gawai Dayak terus dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan lebih banyak generasi muda agar nilai-nilai budaya Dayak tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak diharapkan tidak hanya menjadi agenda pelestarian budaya, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui promosi produk lokal, kerajinan tradisional, dan sektor pariwisata budaya yang semakin berkembang di Kabupaten Sintang.
5: Ya, alangkah sangat senang ya, karena hari ini hari gawai kita suku Dayak Desa kan, kami ya tim ritualnya tuh ya banyak. Terima kasih juga dengan yang kawan-kawan lain atas terselenggaranya kan.
4: Hal yang sama juga disampaikan warga Kecamatan Binjai Hulu, Kabul, mengatakan dirinya sengaja datang untuk merasakan kemeriahan Pekan Gawai Dayak tahun ini. Kabul menuturkan, penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 dinilai semakin baik dari tahun ke tahun. Menurutnya tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya Dayak, perhelatan tahunan ini juga menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar budaya suku maupun budaya. Kabul berharap Pekan Gawai Dayak tidak hanya menjadi perayaan budaya semata, tetapi juga mampu melahirkan semangat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap daerah, serta dapat menjadi modal penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di Kabupaten Sintang.
6: Gawai Dayak tahun ini lebih bagus daripada yang lalu. Semoga-moga Gawai Dayak ini dapat membawa perubahan yang lebih baik. Mudah-mudahan dapat bersatu, berjuang bersama untuk membangun Kota Sintang yang lebih baik.
4: Melalui Pekan Gawai Dayak, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat saling mengenal, menghargai budaya masing-masing, serta mempererat tali persaudaraan. Dan Indra Sita laporkan.
0: Bupati Melawi Dedi Sunaria Uspayursa membuka sidang gugus tugas reforma agraria GTRA Kabupaten Melawi dalam rangka kegiatan redistribusi tanah tahun 2026 di aula kantor BPN Kabupaten Melawi Rabu 29 Juli 2026. Bupati mengatakan rapat koordinasi GTRA merupakan forum strategis untuk membahas berbagai isu penting terkait pelaksanaan reforma agraria, mulai dari penataan aset, penataan akses, hingga penyelesaian konflik agraria, serta evaluasi pelaksanaan reforma agraria di daerah. Bupati menjelaskan program tersebut sejalan dengan astacita Presiden, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Ia berharap tim gugus tugas mampu mengakselerasi penataan aset dan penataan akses sekaligus memperkuat kebijakan reforma agraria sebagai wadah pengembangan potensi daerah menuju reforma agraria yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sintang saat ini mempercepat penataan tempat pembangunan akhir sampah TPA Nenak di Jalan Sintang Pontianak kilometer 7 menjelang waktu penghentian sistem open dumping. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
7: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan pihaknya terus mempercepat penataan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Nenak di Jalan Sintang Pontianak kilometer 7 menjelang waktu penghentian sistem open dumping. Menurutnya tahap awal difokuskan pada penataan area open dumping yang selama ini digunakan. Selanjutnya pembangunan kawasan sanitary landfill akan dilakukan di bagian belakang lokasi TPA. Seluruh area tentu tidak mungkin selesai pada tanggal 31 Juli 2026, namun pihaknya sudah menunjukkan komitmen dengan mulai menggeser dan merapikan timbunan sampah, membangun akses jalan masuk, menyiapkan sumur serta sarana pendukung lainnya.
8: TPA yang ada sekarang kan di kilometer 7, jadi kewajiban kami adalah mengelola di kilometer 7, dan kemarin kita sudah survei apa sih masalah terbesar di sana adalah jalan masuk yang rusak. Kemarin sudah beberapa kali terkami terbalik, kemudian patah sasis.
7: Siti menjelaskan TPA Nenak memiliki luas sekitar 5,5 hektar. Dari total tersebut, sekitar 2,1 hektar telah dimanfaatkan, sedangkan 3,4 hektar lahan aktif masih tersedia dan akan dioptimalkan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Siti Musrika menambahkan, menuju sistem tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi Kabupaten Sintang dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih modern, aman bagi lingkungan, serta memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Berita selanjutnya pendengar, di mana Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang sedang melakukan persiapan kegiatan sekolah lapang gempa yang akan dilaksanakan pada Agustus 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
9: Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang akan melaksanakan kegiatan sekolah lapang gempa pada Agustus 2026. Kepala BMKG Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan beberapa jenis sekolah lapang, yaitu sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan, dan ada sekolah lapang gempa. Untuk Sintang ada dua kali dilaksanakan kegiatan sekolah lapang iklim dan sekolah lapang gempa. Sekolah lapang gempa akan melibatkan BPBD dan masyarakat terdampak. Sekolah lapang gempa ini yang pertama diselenggarakan di tahun 2025 di Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai, dan rencananya tahun 2026 akan diselenggarakan di Kota Sintang.
10: Ada beberapa jenis sekolah lapang, ada sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan, dan ada sekolah lapang gempa. Untuk Sintang sendiri ada, sudah pernah dua kali ya, sekolah lapang iklim dan sekolah lapang gempa. Untuk sekolah lapang gempa, rencana akan dilaksanakan di bulan Agustus dari BMKG Sintang. Lebih ke arah literasi, mitigasi bencana gempa. Seperti diketahui bahwa dalam awal tahun 2026 ini kita sudah mengalami beberapa kejadian gempa. Jadi diharapkan perlu literasi pada masyarakat untuk mitigasi ataupun bagaimana yang akan dilakukan ketika nanti terjadi bencana gempa.
9: Menurut Darmawan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gempa bumi. Melalui sekolah lapang, peserta tidak hanya mendapatkan materi mengenai karakteristik gempa, tetapi juga memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi gempa agar meminimalkan risiko korban maupun kerugian. Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti simulasi evakuasi sebagai bagian dari pembelajaran. Simulasi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung sehingga masyarakat lebih siap dan tidak panik sewaktu-waktu terjadi bencana. BMKG menilai latihan secara berkala menjadi salah satu upaya efektif dalam membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. BMKG Sintang berharap kegiatan ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar informasi mengenai mitigasi gempa dapat menjangkau lebih banyak warga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Suryatini melaporkan.
0: Desa Empar Bedang telah melaksanakan musyawarah Desa Musdes penyusunan rencana kerja pemerintah desa RKPDES tahun anggaran 2027 dan kegiatan dilaksanakan di aula kantor Desa Empar Bedang, Kecamatan Binjai Hulu, Senin kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Babinsa Empar Bedang, Kepala Desa Empar Bedang, beserta perangkat desa, ketua dan anggota BPD, pendamping desa, Kadus, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, perwakilan lembaga desa, serta unsur terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Babin Kamtibmas Polsek Binjai Hulu, Bribtu Wahyu Wanadi menyampaikan himbauan kepada seluruh peserta agar bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendukung setiap program pembangunan desa melalui musyawarah yang mengedepankan kebersamaan, transparansi, dan kepentingan masyarakat. Musyawarah desa membahas berbagai usulan prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam RKPDES tahun anggaran 2027 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan desa pada tahun mendatang. Yayasan Uncin Batu Senentang YUBS menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Sintang Innovation Challenge 2026 sebagai bagian dari upaya bersama membangun ekosistem dan inovasi daerah yang berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
11: Yayasan Unjin Batu Senentang atau YUBS menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026 sebagai bagian dari upaya bersama membangun ekosistem inovasi daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Mengusung tema Green Innovation for Sustainable Sintang, SIC 2026 dinilai sejalan dengan visi YUBS, yakni terwujudnya masyarakat dan alamnya yang madani melalui pembangunan yang berkelanjutan. Keselarasan tersebut juga tercermin dalam nilai-nilai organisasi YUBS, yakni integritas, innovation, dan inklusif. Ini menjadi landasan dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan semangat untuk terus belajar, melahirkan gagasan baru, serta bekerja secara inklusif, YUBS menilai SIC 2026 sebagai wadah strategis untuk mendorong lahirnya inovasi berbasis potensi lokal yang mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ketua Yayasan Unjin Batu Senentang, Uni Kolbari, mengatakan tantangan pembangunan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Menurutnya, SIC 2026 menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan ide, pengetahuan, dan semangat generasi muda dengan kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
12: Kami memandang Sintang Innovation Challenge ini, SIC ini, sebagai ruang kolaborasi yang sangat penting untuk mempertemukan ide, pengetahuan, dan semangat generasi muda dengan kebutuhan pembangunan daerah, begitu. Mengapa? Karena inovasi yang lahir dari potensi lokal akan menjadi modal besar dalam menjaga kelestarian bentang alam, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya, begitu.
11: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, BRIDA Kabupaten Sintang, Dedi Irawan, selaku leading sektor penyelenggara SIC 2026, menilai kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk YUBS, menjadi faktor penting dalam menyukseskan pelaksanaan kompetisi tersebut. Menurut Dedi, YUBS memiliki jejaring yang luas, serta kapasitas yang mumpuni, tidak hanya dalam mendukung pendanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan teknis kegiatan.
13: BRIDA bukan penyelenggara yang sendiri, tapi kita berkolaborasi dengan NGO seperti Unjin Batu, Yayasan Unjin Batu Senentang, juga dengan LTKL. Sebenarnya cukup besar ya, karena NGO ini kan punya jejaring juga. Jadi kita bisa bekerja sama, bukan cuma dari segi pendanaan, segi teknis juga, karena mereka mampu untuk pelaksanaan-pelaksanaan teknis yang kita berupa perlombaan itu.
11: Komitmen kolaborasi tersebut mulai diwujudkan melalui kegiatan Roadshow to Campus yang menjadi salah satu tahapan awal sosialisasi Sintang Innovation Challenge 2026 kepada mahasiswa dan sivitas akademika. Dalam kegiatan ini, BRIDA Kabupaten Sintang bersama para mitra termasuk YUBS mengajak generasi muda menghadirkan gagasan-gagasan inovatif yang memanfaatkan potensi lokal secara bertanggung jawab serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan menuju Sintang yang berkelanjutan. Dina Triana melaporkan.
0: Personel Polres Kapasulu bersama jajaran Polsek turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan jembatan pada program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler perbatasan ke-129 yang menghubungkan Desa Ulak Pau Kecamatan Embalo Hulu dengan Desa Belatung Kecamatan Embalo Hilir Kabupaten Kapasulu Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari sinergi TNI Polri dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pelaksanaan pembangunan melibatkan tim Satgas TMMD Kodim 1206 Putus Sibau, tim Yon TP Uncak Kapuas, personel Polres Kapasulu, serta anggota Polsek setempat. Kehadiran personel Polri dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan terhadap program pemerintah dalam pemerataan pembangunan, khususnya penyediaan infrastruktur yang mampu memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, serta akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok. Kapolres Kapasulu AKBP Roberto Aprianto Uda menyampaikan bahwa Polri akan terus mendukung setiap program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dan menurutnya, sinergitas antara TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan di wilayah perbatasan. Demikian Warta Siang edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Saya Asri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang. produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 13 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda program Prodangdut Dangdut Adalah Kita.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Prodangdut Dangdut Adalah Kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Eh, Don. Ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik. Mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Oi.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: 1.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos.

0: Jangan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik, selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan di Sintang siang ini kami hadirkan untuk Anda program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Edisi siarnya hari ini Kamis 30 Juli 2026. Dan di siang hari ini Kak Asri gak sendirian ya, ada Tia dan juga Esther menemani Kak Asri di siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Gimana nih kabar Tia sama Esther siang hari ini?
2: Baik.
1: Baik ya. Kenapa nih kayak takut-takut mau ngomong ya? Oke, gimana udah ikut gawai dayak belum?
2: Belum.
1: Belum ya, kemarin pembukaan gak ikut juga?
2: Enggak.
1: Oh ini anak-anak alim nih. Tapi biasanya ikut gak?
2: Enggak.
1: Enggak juga ya? Iya. Waduh, sayang sekali. Padahal seru sih kayaknya ya. Oke, di siang hari ini silakan ya yang mau bergabung di 0565247774 atau juga ya yang mau melalui WA juga boleh di 0857504740. Dan ini sudah ada yang bergabung, kita akan coba sapa penelpon pertama kita di siang hari ini. Ada siapa? Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan orang mana ini?
3: Dengan orang Penai.
1: Gimana ya kabarnya siang hari ini?
3: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabar yang bertanya?
1: Kabar baik juga.
3: Iya.
1: Boman, gimana? Cuaca di sana udah hujan belum?
3: Sudah. Mulai dari kemarin sampai tadi malam.
1: Oh gitu, berarti udah gak bisa nyari ikan lagi lah Boman.
3: Oh gak bisa, udah
1: besar. Soalnya kalau bisa Kak Asri, Tia sama Esther mau kesana.
3: Iya.
1: Oke Boman, lagunya ada Duri Penghalang Kristina, Cincin Putih Caca Handika, kemudian Sandiwaramu Rizka Antika, Gegana Gelisah Galau Merana Yulfa, kemudian Pelet Cinta Soimah Ona Sutra Bola, kemudian ada Mbah Dukun Inul Daratista, mau pilih yang mana? Benar, ini
3: terserah aja, bola.
1: Bola aja. Oke, ya. Mau salam mungkin?
3: Ya, selamat. Nah, spesialnya buat semua pendengar aja. Yo, selamat siang Kak Sri.
1: Oke, selamat siang juga. Terima kasih ya, ada Boman di Penai ya yang sudah bergabung. Oke, selanjutnya Esther sama Tia boleh disapa? Halo, selamat siang.
4: Siang. Siang juga.
1: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan orang alay lebay.
4: Apa?
1: Enggak.
4: Karena orang yang nelponnya di WC.
1: Ya Allah, ya Tuhanku. Di WC pun bisa masuk.
4: Nun, di ruang tengah Nun.
1: Apanya?
4: Orang yang nelpon di WC jadi enggak kedengaran.
1: Oh,
4: di
1: baru di. Gimana posisinya di alay lebay?
4: Lebay.
1: Oke.
4: Okay. Apa kabar Kak Asri sama itu? Siapa tadi Kak?
1: Ada Tia sama Esther.
4: Kak Tia sama Kak Esther.
1: Kalau Kak Asri baik, kalau Tia sama Esther gimana?
2: Baik juga.
4: Ya syukurlah.
1: Oke, Mbak ya.
4: Lagunya sebutkan lagi Kak, aku tadi.
1: Oke, lagunya ada Ona Sutra, Bola, Duri Penghalang Kristina, Cincin Putih Caca Handika, kemudian ada Sandiwaramu, Rizka Antika, Gegana, Yulfa, Pelet Cinta Soimah, kemudian ada Mbah Dukun, Inul Daratista, mau yang mana?
4: Itu Caca Handika apa tadi?
1: Cincin Putih.
4: Cincin Putih aja lah.
1: Salam itu, mungkin?
4: Nggak usah dirubah-rubah lagi.
1: Boleh lah dirubah jadi warna yang kuning-kuning itu.
4: Oh kuning-kuning, boleh lah. Tapi harus asli.
1: Asli dong.
4: Sekarang banyak tiruan Kak.
1: Benar.
4: Nah
1: bener.
4: Itu dia. Kalau kata orang, kalau gak paham dah kejebak dia.
1: Paham, kan ada nomornya. ada tanda pengenalnya.
4: Tapi ada gak yang peniru kak? Kadang kalau kalah mata ya kalah uang.
1: Ada.
4: Itulah lagunya untuk semua pendengar sahabat Pro 1 RRI Sintang tanpa terkecuali.
1: Oke.
4: Pokoknya yang lagi stacun lah yang dimonitor. Untuk Kak Sri jangan ngantuk ya.
1: Ngantuk banget sih sebenarnya, makanya ada kawan di sini.
4: Karena aku nengok tadi ngantuk banget kata ya.
1: Memang, jadi ada kawan ngobrol.
4: Tapi aku belum sempat komen.
1: Widih.
4: Sebenarnya aku mau bilang, aku mau golek-golek nih biar Kak Sri.
1: Janganlah jahat-jahat gitu.
4: Nih mau golek-golek lah nih Kak Sri.
1: Nggak tertarik.
4: Siapa tertarik tuh sebenarnya matanya ada 5 uat tuh.
1: Aduh, hai. Enggak apa-apa.
4: Itu aja kasih okay ya.
1: Oke deh.
4: Yoi, terima kasih, selamat siang.
1: Oke, okay, terima kasih, selamat siang juga. Ya ada Mbak Yanti di Alay Lebay katanya ya. Dan pendengar silakan ingin bergabung masih di 0565247774 tentunya masih bersama Kak Asri, Tia dan juga Esther di siang hari ini ya. Oke, okay, kita coba sapa kembali. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita Kak Asri.
1: Diem.
5: Biem di Jetak.
1: Oke.
5: Okay. Tadi Mbak Yanti di Lebay, Biem di Nengkijero. Apa kabarnya Kak Asri berdua?
1: Kabar baik.
5: Iya, Biem sedang di Nengkijero ini.
1: Sedang
5: tadi
1: apa?
5: Tadi itu apa Mbak Yanti di Lebay, Biem di Nengkijero.
1: Apa tuh?
5: Nengkijero Jetak. Kasa Orariwa Kak.
1: Aduh.
5: Kalau tempat kakak itu Santiago.
1: Waduh, mantap nih.
5: Kalau tempat nenek Paran, Nancy Papa.
1: Wis.
5: Ada kosainnya Kak, enggak sembarangan.
1: Penemuan baru berarti Kak Asri ini.
5: Iya. Ada kosainnya, kalau enggak ada kosainnya enggak boleh nge-break. Namanya nge-break Kak. Lainnya UI masih di Santiago, Nancy Jero, Kak Asri di Santiago. Nah, itu Mbak Yanti di Lebay, nenek Paran di Nancy Papa. Lagunya Soimah ya saya.
1: Lagunya Soimah, baik.
5: Lagunya untuk orang Betang ya lah. Yang ada di sini kita Amoy okay sama deh. Dina sama Leman. Biar dia berjoget-joget ya kak ya. Sambil dia itu apa bikin tanggoy berjoget-joget.
1: Ui, mantap.
5: Sama nganyam segala apa raga juga. Itu Jaka, selamat siang.
1: Oke, selamat siang juga. Terima kasih ada Biem di Jetak ya yang sudah bergabung. Dan kita juga sapa-sapa yang sudah bergabung di TikTok ya. Tadi ada siapa ya? Putra Kesepian katanya salam-salam untuk kru RRI. Ada juga Agustin tadi ya yang udah request lagu juga. Kemudian SW katanya salam dari Skadau ya. Kemudian ada siapa lagi nih, ada Bu Bilin ya. Bu Bilin request lagu tadi, lagunya gak ada ya. Ada siapa lagi nih, ada Dayak Gemeratus juga ya dari Kaltim katanya hadir support aja ya, terima kasih juga. Ada Baleno ya yang udah gabung. Dan

Juga selamat siang ya. Ada krim pak apa nih? Krim pak pinggai. Krim pak pinggai itu enggak kepecahan kaca ya. Kepecahan piring kayaknya ya. Selamat siang Kak Asri, selamat siang juga ya. Kemudian ada LM Medicine. Selamat siang semuanya. Ada Veronica Ratnawati. Selamat siang untuk Kak Asri dan teman-teman Prodangdut, lagunya Cincin Putih, salam untuk warga di Tepian. Oke, ada Rindu 187. Siang Kak Asri, Kak Tia, Kak Esther, katanya ya lagunya Duri Penghalang, salamnya diborong habis Kak bertiga. Makasih, makasih juga. Ada Call Me Wawan, selamat siang yang dingin-dingin katanya wes. Aku Wawan dari Spau, kirim salam buat mama yang lagi dengar radio wes. Salam juga untuk mamanya ya. Oke, selamat siang semuanya yang sudah bergabung. Ada Siti Min juga, salam kenal dari Sungai Saria katanya. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali, terima telepon, bacakan WA dan juga bacakan komentar di TikTok. Kita dengarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah di request. Yang pertama ada dari Ona Sutra dengan judul Bola.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan masih bersama saya Kak Asri dan juga ada Tia dan juga Esther di siang hari ini ya, dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Gimana Tia, Esther, masih semangat? Udah gak ngantuk? Soalnya ngantuk banget ya di siang hari ini ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali ya, Esther sama Tia, kita coba sapa dulu ya.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang. Halo, selamat siang Kak Asri dengan Kak Aster, Kak Tia.
0: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan orang mana ini?
2: Orang TJ.
0: Oh gitu, suaranya kecil. Mama Tegi ya, kah ini?
2: Iya betul. Apa kabarnya?
0: Kabar baik. Mama Tegi gimana?
2: Puji Tuhan, sehat semuanya Kak Asri. Lagunya apa tadi Kak Asri?
0: Lagunya ada Cincin Putih Caca Handika, Pelet Cinta Soimah, Duri Penghalang Kristina, Pengadilan Cinta Lewaldi, Gala-Gala.
2: Pengadilan Cinta dah.
0: Pengadilan Cinta aja.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Salamnya buat Wan Usu di Sambas ya Kak Asri.
0: Oke.
2: Lagunya dititip dengan Bang Andre. Semoga dia sehat selalu bersama keluarganya.
0: Baik.
2: Untuk bertiga, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin, terima kasih. Sepertinya ada yang nelpon di HP itu ya?
1: Iya.
0: Oke, yang nelpon ke nomor yang 0857-504740 belum bisa kita angkat ya teleponnya, karena HP-nya kita gunakan untuk live TikTok ya. Jadi kita kalau kita angkat kayaknya live-nya bakal berakhir ini ya. Jadi mohon maaf belum bisa kita angkat. Silakan bergabung aja di 0565-24774 ya. Kalau di nomor yang itu bisa kita angkat ya. Kalau di nomor yang di WA itu karena HP-nya kita gunakan jadi belum bisa kita angkat nih. Oke, mungkin ada komenan yang bisa dibaca Esther sama Tia?
1: Ada lagu ganjur enggak kata?
0: Apa ya lagu ganjur ya? Ada yang tahu?
1: Enggak tahu.
0: Kayaknya kita bertiga sama-sama enggak tahu lagu ganjur apa gitu ya. Oke, sudah ada yang bergabung kembali, kita terima dulu aja deh ya. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak Sri.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Ros.
3: Ya.
0: Gimana kabarnya siang
3: Alhamdulillah
0: ini?
3: Alhamdulillah sehat. Lagi nyuapin Ucu makan.
0: Wah.
3: Baru bangun tidur dia.
0: Ih, pintarnya. Enak tidur hari ini?
3: Ya, enak benar Kak. Dia udah nyaman, kita belum tidur.
0: Ikutan tidur juga tadi.
3: Ya tidur sebentar, belum lama macam dia.
0: Aduh.
3: Dia ada 3 jam, kita paling setengah jam aja gitu.
0: Mejam bentar dah.
3: Jadi ya, yang penting udah mejamkan mata.
0: Benar. Lagunya apa nih Bu Ros?
3: Duri Penghalang aja lah.
0: Duri Penghalang aja, oke.
3: Jadi kalau ada duri itu mereka gak bisa jalan.
0: Takut
3: tusuk dia.
0: Takut kakinya kena tusuk duri.
3: Duri apa? Duri rukam gak dikasih
0: ya. Duri sawit.
3: Duri sawit masih banyak tuh. Duri rukam tuh lebih lagi tajamnya. Di rumah ada duri rukam tuh.
0: Oh bayang, geli kaki ininya.
3: Iyalah, nengok aja dah apalagi apa, mau nengok nijak ya Kak Sri ya.
0: Betul.
3: Ya itu aja Kak Sri ya. Yo selamat siang. Mau nengok dah mekek-mekek tuh.
0: Selamat siang juga, terima kasih ada Ibu Ros di Darajuanti ya. Ada siapa lagi yang sudah bergabung di TikTok Esther Tia?
1: Ada Pelangi. Ada Na, ada Fendi.
0: Oke. Ada yang request lagu?
1: Ada lagu dibawa mancing kah katanya?
0: Kayaknya lagu dibawa tidur, lagu dibawa ganjur, bawa mancing gitu ya, lengkap semuanya ya. Oke, silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 ya. Dan untuk yang gabung di WA silakan beralih ke 0565247774 karena untuk telepon yang itu HP-nya kita gunakan untuk live ya, jadi belum bisa untuk kita angkat nih sementara ini. Selanjutnya, halo selamat siang. Halo selamat siang. Halo. Sayang sekali gak ada suaranya ya. Mungkin bisa dicoba kembali di 0565247774 ya. Kalau Esther sama Tia udah ada pulang kampung belum?
1: Belum.
0: Belum ya, terakhir pulang kapan?
1: Terakhir pulang Bulan 5 pas gawai.
0: Oh, pas gawai. Ya. Kalau Tia?
1: Pulang terus tiap hari Jumat.
0: Oh, gitu. Ya. Di mana lupa Kakak?
1: Di SP2 Pandan.
0: Oh iya, dekat. Kalau ini Esther di ini ya?
1: Balai Kerangan.
0: Balai Kerangan lumayan jauh lah ya. Tapi enggak apa-apa lah, udah ada pulang ya. Tetap semangat tentunya. Oke, selanjutnya kita coba sapa kembali. Halo, selamat siang.
4: Halo, siang juga.
0: Prodang Dut.
4: Bang Dut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Orang Ketawuk ini.
0: Andre.
4: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay, gimana kabarnya siang hari ini Andre?
4: Begitu hatinya. Batu bakar-bakar ini.
0: Waduh, kok bisa?
4: Iya, enak ini.
0: Suaranya malahan hampir enggak kedengaran nih Andre, kecil sekali ini.
4: Karena cuacanya nih, Bang. Kalau mendung-mendung manja. Kalau di Sintang bagaimana cuacanya tuh?
0: Sintang juga sama ini.
4: Enggak mager-mager kah?
0: Mager juga, ngantuk.
4: Aduh, hai. Udah ngopi belum?
0: Ngopi udah. Udah 2 gelas malahan ini.
4: Ui, luar biasa. terserang mah nanti lah.
0: Enggak lah, kalau udah sehat enggak akan. Kecuali makannya jangan sampai telat.
4: Oh iya, oke.
0: Oke, lagunya apa nih, pilih yang mana?
4: Lagunya apa, masih mager nih, belum baru.
0: Ada Cincin Putih Caca Handika, Pelet Cinta Soimah, Pengadilan Cinta Lewaldi, ada Duri Penghalang Kristina, Gala-Gala, Roma Irama, Segudang Rindu, Kamelia, Sandiwaramu, Rizka, Gegana, Yufa, sama Mbah Dukun.
4: Cincin Putih aja lah.
0: Cincin Putih aja, oke.
4: Okay. Seramnya bisa. Salamnya untuk kalian bertiga aja ya, salam kenal sama anak mager ya. Nah, sama siapa tadi itu?
0: Tia sama Esther.
4: Tia, Esther, salam kenal ya Tia ya, Esther.
1: Iya.
4: Nah, salamnya buat Pak Jomira di Lombok ya. Semoga sehat selalu. Udah masuk ke dia belum?
0: Belum.
4: Nah, semoga dia dapat monitor nanti ya. Semoga sehat selalu di sana. Buat Wanusu juga di sana. Buat Bobi Lindelpa dengan keluarga besarnya ya. Sama Kak Tista juga, Kak Ipin, Mbak Madam juga. Sama keluarga Susudai juga. Barampa, Ipai-Ipai juga. Semoga sehat selalu lah semua mereka di sana ya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, lagunya kasih sama Mama PG tadi ya. Semoga dia sehat selalu di sana dengan keluarganya.
0: Amin.
4: Semoga dia terhibur. Mager lah, Mas. Oke, terima kasih. Selamat siang, menjelang sore, Kak.
0: Oke, terima kasih juga ada Andre di Sepauk ya yang sudah bergabung. Mungkin di TikTok sudah ada yang bergabung?
1: Udah.
0: Ada siapa aja tuh?
1: Naila Rahayu, Love Usam tuh, Hendro. Salam buat adik berdua dan jangan salam buat Kak Asri juga katanya.
0: Ada lagi?
1: Udah, enggak ada.
0: Oke deh, baik. Kita dengarkan aja ya dulu beberapa lagu yang sudah di request. Yang pertama ada Cincin Putih dari Caca Handika.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini. Silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau yang ingin bergabung melalui WhatsApp di 0857504740. Dan di Sintang siang ini masih bersama saya Asri. Oke, sepertinya yang dua di sebelah sana masih ada Esther dan juga Tia ya di siang hari ini. Dan Esther, Tia udah ada yang gabung nih, boleh nih disapa.
1: Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Mama Rina.
2: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya siang ini Mama Rina?
2: Alhamdulillah sehat. Ya Serin apa kabar sayangku?
0: Dengan Kak Asri ini.
2: Asri apa kabar sayangku?
0: Kabar baik. Mama Rina gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mama Rina di Melawi udah ada hujan belum?
2: Ada kemarin sore, tapi enggak banyak, dikit ya.
0: Oh, enggak apa-apa lah, lumayan lah buat basahin ya. Sawit ya.
2: Iya,
0: Hari ini hujan enggak pagi?
2: Hari ini enggak hujan.
0: Oh, enggak ya.
2: Guntur-guntur, tapi jauh.
0: Oke deh. Mama Rina,
2: apa-apa lagunya?
0: Lagunya ada Lewaldi Pengadilan Cinta, Duri Penghalang Kristina, Gala-gala Roma Irama, Segudang Rindu Kamelia, ada Sandiwaramu.
2: Segudang Rindu.
0: Segudang Rindu.
2: Ya, okay. Rindunya buat Neng penyiar yang cantik. Semoga sehat selalu. Neng Hias dengan siapa yang ikut tadi?
0: Ada Esther sama Tia.
2: Esther dengan Tia. Semoga sehat semuanya ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Lagunya semua seluruh yang pendengar semua sehat semuanya. Yuk, terima kasih.
0: Oke.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga ya. Ada Mama Rina di Melawi ini ya yang sudah bergabung bersama kita. Silakan yang ingin gabung masih di 0505247774 ya. Esther sama Tia kayaknya masih malu-malu ini ya. Enggak ada suaranya ini. Oke. Okay. Kita sapa dulu ya Esther ya yang udah gabung di TikTok. Ada siapa aja nih? Ada Ida Borneo ya. Katanya dari Pinoh ya. Ada siapa lagi? Ada Ivan, kemudian ada Emputuk, katanya Emputuk itu apa ya? Oke, sudah ada bergabung kembali, nanti kita lanjutkan lagi sapa-sapanya ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga Kak Yusrin.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Ayub di Semeluang daerah Dangkan.
0: Dengan Ayub, gimana kabarnya siang ini?
3: Baik kabarnya, kabar kaya sering gimana?
0: Kabar baik juga.
3: Syukurlah kalau gitu.
0: Udah hujan belum di Semeluang?
3: Hujan dikit aja tadi.
0: Ah gitu.
3: Tadi malam dengan pagi-pagi tadi.
0: Oke deh, lagunya pilih yang mana ini?
3: Mau dengar Pengadilan Cinta aja lah.
0: Pengadilan Cinta aja boleh. Salamnya mungkin?
3: Ya, salamnya untuk siapa tadi? Mama Rina kah?
0: Mama Rina.
3: Salam dengan Mama Rina. Sedang lama sudah gabung tapi belum kenal. Salam kenal dengan Mama Rina. Salam juga untuk Bang Buman. Lagunya spesial untuk Buman lah. Hanya itulah jalan.
0: Selamat siang juga, terima kasih ada Ayub di Semeluang ya yang sudah bergabung. Selamat siang semuanya untuk warga Semeluang, warga Penai, warga Alai, kemudian ada Jetak, Tanjung Baung, Dara Juanti, Spauk dan juga Melawi ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Oke, Esther Tia udah ada yang gabung di TikTok belum? Siapa aja nih?
1: Tali Paulus.
0: Esther. Oke, kemudian ada siapa lagi?
1: Christian.
0: Oke, katanya yang berdua itu disuruh nyapa pendengar katanya ya. Yang berdua itu nanti kita suruh ini ya, nyapa pendengar mereka dua yang cuap-cuap ya. Tetapi nanti setelah ini ya. Oke, kemudian juga ada Mbak Yanti ya. Oke, ngapa nih nyari Kak Asri ini, mau ngajak mansai kayaknya Mbak Yanti ini ya. Oke, kemudian ada siapa nih, Bali katanya ya, lagi galau ke adik-adik nih. Kayaknya iya sih, kalau Kak Sri lihat kayaknya lagi galau nih, karena gak ke gawai dayak semalam ya. Oke, tapi ada rencana gak Esther sama Tia?
4: Enggak ada.
0: Enggak ada, aduh. Ini bahaya nih. Oke, katanya enggak ada rencana nih untuk ke gawai daya ya. Tapi enggak apa-apa lah, Kak Sri juga enggak soalnya ya. Oke, kita dengarkan aja ya dulu lagu yang sudah di request tadi, ada Pengadilan Cinta, nanti akan disusul dengan Duri Penghalang. Tetap bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok?
0: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. No. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
1: Stunting?
0: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
0: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
0: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Ya baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini ya. Dan masih ada berapa, kayaknya masih 14 menit lagi ya. Jadi silakan yang ingin gabung, silakan di 0565247774. Oke, Tia sama Esther, kita sapa dulu ya, ada siapa ini?
1: Selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Sri?
0: Waalaikumsalam, kabar baik. Pak Jumirah dan keluarga bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, sehat keluarga. Keluarga Kak Sri, sehat?
0: Sehat juga.
2: Lagunya apa-apa masih tuh Kak Sri untuk aku?
0: Lagunya masih Gala-Gala Roma Irama sama Durian Jatuh Imam S. Arifin.
2: Durian jatuh?
0: Mm-mm.
2: Apanya?
0: Durian jatuh.
2: Oh, durian jatuh aja Kak Sri.
0: Oke.
2: Salam-salam boleh?
0: Boleh.
2: Bang Adi di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat, keluarga. Abang Andre, udah masuk Abang Andre?
0: Bang Andre udah.
2: Oh, semoga dia tetap sehat keluarga, panjang umur keluarga Sri, semoga tetap sehat keluarganya, mudah rezeki dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih dan selamat siang ya, ada Pak Jumirah di NTB Lombok ya yang sudah bergabung. Baik, kita mungkin coba sapa kembali ya Tia Esther yang sudah gabung di TikTok ya, kan ada Imam Wahyudi. Selamat siang Neng katanya. Neng Tia sama Neng Esther. Oke, ada siapa nih? Hidup Payus, siapa yang nyiar deh? Ada Tia sama Esther yang nyiar. Tapi mereka dua lagi malu-malu ya. Kemudian ada siapa nih? Bali, kemudian ada Zize, gimana nih? Zize benar ya?
3: Iya, Zize.
0: Selamat siang aja semuanya ya. Dan untuk siapa lagi nih, ada Ahen juga, ada Haboy, selamat siang semuanya ya. Dan Kak Asri sama Tia sama Esther juga masih di menemani Anda ya di Sintang siang ini. Kalau Tia sama Esther jurusan apa nih? Kemarin ada yang nanya Kak Asri ya, jurusan apa?
3: TAV,
0: apa tuh?
3: Teknik Audio Video.
0: Oh gitu, jadi pantasan penempatannya di sana ya?
3: Iya.
0: Oke, deh itu ya yang kemarin pada penasaran Kak ini, Tia sama Esther, sama Amil juga berarti sama ya?
3: Iya.
0: Yeah. Oh gitu, oke itu ya jurusannya ya. Kemudian juga kalau Tia hobinya apa nih?
3: Hobi kamu?
0: Hobinya apa? Misalnya nyanyi kah, olahraga kah?
3: Nari hobinya.
0: Nari, wis mantap. Masuk bisa sanggar nari. Enggak?
3: Enggak.
0: Kenapa enggak masuk sanggar aja?
3: Malu.
0: Ini parah nih. Oke, kalau Esther?
3: Voli.
0: Voli, yeah. Wis mantap. Pernah ikut lomba enggak?
3: Pernah
0: dapat juara. Kayaknya Agustus masih di sini enggak ya?
3: Masih.
0: Berarti sampai bulan September. Oktober.
3: Oktober. Ya.
0: Oktober. Berarti kalau misalnya Agustus ada ya kayak lomba-lomba, boleh nih kayaknya ini, tapi masuknya di teknik ya. Ininya ya Esther ya.
3: Iya.
0: Biasanya kan kayak lomba per seksi gitu ya, dari misalnya siaran, teknik sendiri, pemberitaan sendiri, LPO sendiri gitu ya. Tapi tahun ini belum tahu ya. Semoga aja ada. Oke deh, kita tidak terasa juga ya kebersamaan kita di siang hari ini dalam program acara Pro Dangdut juga tinggal beberapa menit lagi ya. Dan lagunya masih ada dua lagu yang belum diputar, ada Roma Irama Gala-Gala dan juga dari Imam S. Arifin ya, Durian Jatuh. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di TikTok ya, dan juga sudah gabung di telepon di RRI Sintang. Dan kita juga sekalian pamit ya Tia Esther ya di siang hari ini untuk program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita. Dan akhirnya saya Asri
1: Saya Tia.
3: Saya Esther.
0: Kami pamit, selamat siang.

0: kamu kenapa sih? Dibilang rem, bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin, jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

Masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini kami hadirkan acara selanjutnya.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Rolly Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Cita-cita siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Gitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Tinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih. Sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GPAN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan, titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ. Jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Oto. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
3: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar pindo baskoro.
3: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: vida hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal. Adapun kenang-kenangan yang Bapak alami ini, bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada selamat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tempoh, kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu, yang bantu kita ini?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Antara Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Ya, baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Marujaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua. Hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe ini?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud

0: Beranda Yasa Cita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Dengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada. Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpadir membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para penimpadir supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
4: Sedita,
3: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemudian baru habis ketika Idul Fitri habis kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Dan itu kita kumpul semua, kita apa saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Tito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Kamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Ya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan, memang sangat terasa kuat
2: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi juga menurut FKUB sendiri Pak, apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan sebagai hambatan.
1: Baik, kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, ya toh, cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral. Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta untuk
2: waktunya. Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Olivia Dean dengan Man I Need menemani kita di pukul
1: 1.

0: 28.000 hektar.
1: Tim Satgas Darat ini mengunjungi daerah-daerah yang terindikasi ada sebaran titik panasnya.
0: Palmerah Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan 10.000 liter air bersih pegunungan kepada warga desa Sungai Belida.
2: Ini adalah komitmen 1 juta air mengalir, air pegunungan yang kita bawa untuk mengalirkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 30 Juli 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat masih menjadi ancaman serius selama musim kemarau. Hingga pertengahan tahun, luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 28.000 hektar. Di tengah upaya pemadaman, petugas juga menghadapi berbagai kendala mulai dari karakteristik lahan gambut hingga keterbatasan sumber air. Berikut laporan Harmanta.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat masih terus menjadi perhatian. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan yang telah diverifikasi, luas lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Juni mencapai lebih dari 28.000 hektar. Memasuki puncak musim kemarau, BPBD Kalimantan Barat terus meningkatkan kesiapsiagaan bersama pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan setiap laporan titik api. Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan setiap titik panas yang terdeteksi akan terlebih dahulu dipastikan melalui ground check oleh Satgas Darat.
1: Tim Satgas Darat ini mengunjungi daerah-daerah yang terindikasi ada sebaran titik panasnya. Nah, di situ dicek. Apabila dicek di situ memang ternyata api, maka dilakukan namanya kaji cepat oleh tim kita. Api ini sebesar apa, jenis lahannya apa, memerlukan tim berapa, alat apa, dan termasuk dia juga menggambarkan di lokasi tersebut apakah tersedia sumber air atau bagaimana akses jalannya seperti apa.
4: Neil menambahkan sejumlah kebakaran mulai mendekati kawasan pemukiman warga termasuk di wilayah Kupuraya. Karena itu masyarakat diminta tidak hanya mengandalkan patroli pemerintah tetapi segera melaporkan apabila menemukan titik api kepada BPBD, pemerintah desa maupun aparat keamanan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Di lapangan, petugas masih menghadapi tantangan besar berupa angin kencang yang mempercepat penyebaran api dan menghasilkan asap pekat sehingga mengganggu proses pemadaman. Kondisi lahan gambut yang memiliki kedalaman hingga 8 meter juga membuat bara api tetap hidup di bawah permukaan meski bagian atas terlihat telah padam. Selain itu, keterbatasan sumber air menjadi kendala tersendiri karena banyak lokasi kebakaran berada jauh dari titik pengambilan air. BPBD Kalimantan Barat berharap partisipasi masyarakat dalam pencegahan serta pelaporan dini dapat membantu menekan meluasnya kebakaran selama musim kemarau dan mengurangi risiko terhadap pemukiman dan lingkungan. Hermanta laporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan atau DKPTPHP menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Strategi tersebut difokuskan pada pengelolaan sumber air dan penyesuaian pola tanam guna menjaga produktivitas pertanian serta ketahanan pangan daerah. Berikut kita simak laporan Nulandari.
5: Musim kemarau menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sanggau karena berpotensi mempengaruhi sektor pertanian dan ketahanan pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan, Kubin, menyampaikan, berbagai langkah antisipasi terus dilakukan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Menurutnya, sejumlah petani dan kelompok tani telah mempersiapkan sumber cadangan air untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Embung dan sumur dimanfaatkan sebagai alternatif pasokan air selama musim kemarau berlangsung. Selain menyiapkan cadangan air, petani juga didorong menyesuaikan jadwal tanam dengan perakiraan musim. Langkah tersebut dinilai penting agar penggunaan air lebih efisien dan risiko gagal panen dapat ditekan.
6: Terkait dengan musim kemarau ini pengaruh terhadap pertanian, pengaruh terhadap ketahanan pangan. Di lapangan, para petani, para kelompok sudah menyiapkan embung-embung mereka atau sumur-sumur sehingga pertanaman mereka akan cukup air. Kedepan memang harus disusun jadwal tanam seperti dalam ramalan musim, ramalan kemarau dan musim hujan. Menghadapi musim kemarau ini, para petani akan mengurangi tanam mereka dalam rangka tadi menyesuaikan kebutuhan air yang tersedia.
5: Ia berharap kolaborasi antara petani dan instansi terkait terus diperkuat dalam menghadapi musim kemarau. Dengan perencanaan yang baik, produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau diharapkan tetap terjaga. Wulandari melaporkan.
3: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan 10.000 liter air bersih pegunungan kepada warga Desa Sungai Belida, Kabupaten Kuburaya. Bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Kita simak laporannya.
7: Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak kekeringan. Sebanyak 10.000 liter air bersih pegunungan didistribusikan kepada warga Desa Sungai Belida, Kabupaten Kuburaya, menggunakan dua truk tangki PMI. Sejak pagi, warga berdatangan ke lokasi pembagian dengan membawa galon, ember, jeriken, hingga berbagai wadah penampungan air. Mereka mengantri secara tertib untuk memperoleh air bersih yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Kalimantan Barat Asrul Putrananda mengatakan kemarau berkepanjangan telah membuat cadangan air hujan warga habis. Sementara air parit berubah menjadi payau sehingga tidak layak dikonsumsi.
2: Ini adalah komitmen 1 juta air mengalir, air pegunungan yang kita bawa untuk mengalirkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan pada musim kemarau ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita terus bergerak di seluruh wilayah yang menghubungi kami di call center 0812-87060 dan kita akan coba untuk mendistribusikan ke mereka-mereka yang membutuhkan dengan menggunakan dua truk tangki ini.
7: Selain membantu memenuhi kebutuhan air bersih, PMI berharap distribusi ini dapat mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus membeli air untuk keperluan minum dan memasak. PMI Kalimantan Barat mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara hemat selama musim kemarau berlangsung, sekaligus berharap kolaborasi berbagai pihak terus terjalin agar bantuan air bersih dapat menjangkau lebih banyak wilayah yang terdampak kekeringan. Syarif Sani melaporkan.
3: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG mulai menyasar ribuan pelajar di Kota Pontianak. Tidak hanya memeriksa kesehatan fisik, program ini juga mendeteksi gangguan kesehatan jiwa sejak dini yang kini mulai banyak ditemukan pada remaja. Berikut laporan selengkapnya.
8: Program Cek Kesehatan Gratis terus diperluas Puskesmas Kampung Bali Pontianak untuk mendeteksi berbagai masalah kesehatan fisik dan mental sejak usia sekolah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada siswa mulai dari jenjang sekolah dasar hingga SMA atau SMK sesuai jadwal yang telah dikoordinasikan dengan masing-masing sekolah. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali Pontianak, Popeng Solian mengatakan, selain di lingkungan pendidikan, layanan cek kesehatan gratis juga menyasar instansi pemerintah, perusahaan swasta, hingga masyarakat umum melalui layanan jemput bola.
9: Ya, untuk cek kesehatan gratis, alhamdulillah memang itu termasuk program unggulan ya, selain MBG itu kan. Jadi kita memang dihimbau untuk di sekolah, terutama ini sekarang lagi musim tahun ajaran baru ya masuk. Jadi kita sudah memprogramkan untuk CKG semua murid ya, dari kelas 1 SD sampai SMA ya, sampai SMA. Kemudian untuk jadwalnya kita sesuaikan dengan jadwal sekolah.
8: Dari hasil pemeriksaan, petugas masih menemukan gangguan kesehatan seperti infeksi telinga, gangguan penglihatan, gigi berlubang, hingga penyakit tidak menular pada usia muda. Tidak hanya itu, screening kesehatan jiwa juga dilakukan terutama bagi siswa SMP dan SMA untuk mendeteksi lebih dini persoalan psikologis yang dipengaruhi berbagai faktor termasuk tekanan media sosial dan kondisi keluarga. Puskesmas juga menyediakan layanan konseling bersama psikolog dan melibatkan orang tua agar penanganannya lebih optimal. Puskesmas Kampung Bali mengajak masyarakat, sekolah maupun instansi memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini agar penanganan dapat dilakukan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius. Hermanta melaporkan.
3: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, Stasiun Meteorologi Tabelian, Sintang sedang melakukan persiapan kegiatan sekolah lapang gempa yang akan dilaksanakan pada Agustus 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
10: Stasiun Meteorologi Tabelian Sintang akan melaksanakan kegiatan sekolah lapang gempa pada Agustus 2026. Kepala BMKG Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan beberapa jenis sekolah lapang, yaitu sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan, dan ada sekolah lapang gempa. Untuk Sintang ada dua kali dilaksanakan kegiatan sekolah lapang iklim dan sekolah lapang gempa. Sekolah lapang gempa akan melibatkan BPBD dan masyarakat terdampak. Sekolah lapang gempa ini yang pertama diselenggarakan di tahun 2025 di Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai, dan rencananya tahun 2026 akan diselenggarakan di Kota Sintang.
11: Ada beberapa jenis sekolah lapang, ada sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan, dan ada sekolah lapang gempa. Untuk Sintang sendiri ada, sudah pernah dua kali ya, sekolah lapang iklim dan sekolah lapang gempa. Untuk sekolah lapang gempa, rencana akan dilaksanakan di bulan Agustus dari BMKG Sintang. Lebih ke arah literasi, mitigasi bencana gempa. Seperti kita ketahui bahwa dalam awal tahun 2026 ini kita sudah mengalami beberapa kejadian gempa. Jadi diharapkan perlu literasi pada masyarakat untuk mitigasi ataupun bagaimana yang akan dilakukan ketika nanti terjadi bencana gempa.
10: Menurut Darmawan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gempa bumi. Melalui sekolah lapang, peserta tidak hanya mendapatkan materi mengenai karakteristik gempa, tetapi juga memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi gempa agar meminimalkan risiko korban maupun kerugian. Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti simulasi evakuasi sebagai bagian dari pembelajaran. Simulasi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung sehingga masyarakat lebih siap dan tidak panik sewaktu-waktu terjadi bencana. BMKG menilai latihan secara berkala menjadi salah satu upaya efektif dalam membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. BMKG Sintang berharap kegiatan ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar informasi mengenai mitigasi gempa dapat menjangkau lebih banyak warga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Suryatini melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang saat ini mempercepat penataan tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Nenak di Jalan Sintang Pontianak, kilometer 7 menjelang waktu penghentian sistem open dumping. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
12: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mengatakan pihaknya terus mempercepat penataan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Nenak di Jalan Sintang Pontianak, kilometer 7, menjelang waktu penghentian sistem open dumping. Menurutnya, tahap awal difokuskan pada penataan area open dumping yang selama ini digunakan. Selanjutnya, pembangunan kawasan sanitary landfill akan dilakukan di bagian belakang lokasi TPA. Seluruh area tentu tidak mungkin selesai pada tanggal 31 Juli 2026. Namun pihaknya sudah menunjukkan komitmen dengan mulai menggeser dan merapikan timbunan sampah, membangun akses jalan masuk, menyiapkan sumur serta sarana pendukung lainnya.
13: TPA yang ada sekarang kan di kilometer 7. Jadi kewajiban kami adalah mengelola di kilometer 7. Dan kemarin kita sudah survei apa sih masalah terbesar di sana adalah jalan masuk yang rusak. Kemarin sudah beberapa kali terkami terbalik, kemudian patah sasis.
12: Siti menjelaskan TPA Nenak memiliki luas sekitar 5,5 hektar. Dari total tersebut, sekitar 2,1 hektar telah dimanfaatkan, sedangkan 3,4 hektar lahan aktif masih tersedia dan akan dioptimalkan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Siti Musrika menambahkan menuju sistem tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi Kabupaten Sintang dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih modern, aman bagi lingkungan, serta memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
3: Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 di Rumah Betang Tampun Juah resmi dibuka pada Rabu kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
14: Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 resmi dibuka pada Rabu kemarin di Rumah Betang Tampun Juwa Sintang. Kegiatan budaya tahunan masyarakat Dayak tersebut akan berlangsung hingga 2 Agustus 2026. Ketua Panitia PGD ke-13 Kabupaten Sintang, Tony, mengatakan rangkaian kegiatan sebenarnya telah dimulai sehari sebelumnya dengan pelaksanaan ritual adat dan misa syukur. Menurut Tony, seremoni pembukaan menjadi penanda dimulainya seluruh rangkaian Pekan Gawai Dayak ke-13 yang akan berlangsung 5 hari hingga penutupan pada 2 Agustus 2026.
15: Hari ini kita mulai seremonial pembukaan, namun kemarin tanggal 28 kita sudah melakukan ritual adat khususnya pakai adat Dayak Desa di Kecamatan Kelam, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Lalu dilanjutkan dengan misa syukur pada pukul 4 sore kemarin sudah kita lakukan, dan hari ini seremonial pembukaan Pekan Gawai Dayak ke-13 tahun 2026. Pelaksanaan Gawai Dayak dari hari ini sampai tanggal 2 Agustus 2026 penutupan.
14: Selain diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang, perhelatan budaya ini juga mendapat perhatian dari tamu mancanegara, khususnya dari Sarawak, Malaysia. Tony menjelaskan rombongan dari Miri menunjukkan antusiasme tinggi untuk menyaksikan secara langsung Pekan Gawai Dayak di Sintang. Kehadiran mereka diawali melalui komunikasi dengan Markus Miri dari Kapuas Hulu yang kemudian ditindaklanjuti panitia dengan mengirimkan surat undangan kepada komunitas Nujah Borneo. Dengan kehadiran peserta dan tamu dari dalam maupun luar negeri, Pekan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang diharapkan semakin memperkuat pelestarian budaya Dayak sekaligus menjadi ajang mempererat hubungan persaudaraan dan memperkenalkan kekayaan budaya Kabupaten Sintang kepada masyarakat internasional. Dian Beni Yuda melaporkan.
16: Info cuaca hari ini.
3: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama prakirawan BMKG Noven. Noven, laporan Anda.
17: Baik, terima kasih rekan May di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum dominan cerah hingga cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sambas, Mawah, Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Melawi, sebagian kota Singkawang, serta di sebagian kecil wilayah Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Jumat 31 Juli 2026 diperkirakan cuaca akan dominan berawan, namun beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kuburaya, Sintang, Bengkayang, Sekadau, dan Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terpantau adanya 18 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan, kami perkirakan masih berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
3: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama prakirawati Noven. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya. Hingga pertengahan tahun, luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 28 ribu hektar. Provinsi Kalimantan Barat salurkan 10 ribu liter air bersih pegunungan untuk warga desa Sungai Belidak. Wakili kerabat kerja yang bertugas, Emi Tisudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di Sintang sore ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.

Resensi buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat menunjuk MTs Negeri 1 Sintang, SMP Negeri 3 Sintang, SMA Negeri 4 Sintang, dan SMKK Budi Luhur Sintang sebagai Sekolah Siaga Kependudukan SSK di Kabupaten Sintang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP 3A Kabupaten Sintang, Edi Harmaini, dalam rapat koordinasi Sekolah Siaga Kependudukan di Aula DKBP 3A Sintang pada Kamis 30 Juli 2026. Nah, Kepala DKBP 3A Sintang, Edi Harmaini, mengatakan tujuan utama dibentuknya Sekolah Siaga Kependudukan adalah untuk meningkatkan literasi kependudukan bagi peserta didik sehingga memiliki kepengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mengenai pembangunan berwawasan kependudukan serta memiliki sikap dan perilaku berwawasan kependudukan sehingga siap mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Nah, pendengar, Sekolah Siaga Kependudukan adalah program mandatori Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Program ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan literasi kependudukan melalui pembelajaran yang terintegrasi dan budaya sekolah, kebersihan, keberhasilan implementasinya perlu dukungan berbagai pihak, nah terutama sekolah atau madrasah, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, sementara itu, Kepala MTs Negeri 1 Sintang Sutardi menyambut baik program Sekolah Siaga Kependudukan ini. Ia mengatakan program ini dapat memperkaya madrasah dalam integrasi materi maupun proses pembelajaran yang kontekstual. Nah, sebelumnya MTs Negeri 1 Sintang telah mengintegrasikan pembelajaran dengan isu-isu yang kontekstual seperti kurikulum berbasis cinta dan ekoteologi, adiwiyata, pendidikan anti korupsi, dan sekarang diperkaya lagi dengan kependudukan nih. Dan ini akan memperkaya tema-tema kontekstual yang dapat dikaitkan dengan materi pembelajaran maupun kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Melalui program Sekolah Siaga Kependudukan ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan kependudukan generasi muda, membentuk sikap dan perilaku hidup terencana melalui integrasi isu-isu dinamika kependudukan ke dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah, baik intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan literasi maupun budaya madrasah.

memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi selanjutnya, di mana Polres Sekadau masih menemukan adanya pengendara yang belum menggunakan lampu sen secara tepat. Salah satu kebiasaan yang sering ditemui adalah pengendara menyalakan lampu sen kanan namun memilih berhenti di sisi kiri jalan karena ragu atau takut kendaraan dari belakang tidak memberikan ruang. PS Kanit Keamanan dan Keselamatan Kamsel Satlantas Polres Sekadau Aibda Yuni Iswandi mengatakan lampu sen bukan sekedar pelengkap kendaraan tetapi menjadi bahasa komunikasi antara pengguna jalan. Melalui isyarat tersebut, pengendara memberitahu arah manuver yang akan dilakukan agar pengguna jalan lain dapat mengantisipasi pergerakan kendaraan. Pengendara sudah memberikan isyarat ke kanan tetapi memilih berhenti di kiri sambil menunggu kesempatan untuk menyeberang. Kondisi ini bisa membuat pengguna jalan lain salah mengantisipasi arah kendaraan. Dan menurutnya, lampu sen harus digunakan sesuai arah manuver yang akan dilakukan. Isyarat yang jelas akan membantu pengguna jalan lain memahami pergerakan kendaraan sehingga resiko kesalahpahaman maupun kecelakaan dapat diminimalkan. Kalau memang akan berbelok atau berpindah ke kanan, nyalakan lampu sen kanan. Pastikan kondisi lalu lintas aman, kemudian lakukan manuver dengan yakin dan tetap memperhatikan kendaraan di sekitar. Yuni juga mengingatkan pengendara di belakang agar lebih peka terhadap kendaraan yang telah memberikan isyarat akan berpindah arah. Apabila situasi memungkinkan, memberikan ruang kepada pengguna jalan lain merupakan bagian dari budaya tertib berlalu lintas yang perlu dibangun bersama. Keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab satu orang. Dengan saling memahami dan menghargai sesama pengguna jalan, resiko kecelakaan dapat diminimalkan. Aibda Yuni menambahkan penggunaan lampu penunjuk arah telah diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mewajibkan pengemudi memberikan isyarat saat akan berbelok atau berpindah lajur dengan tetap memperhatikan situasi lalu lintas. Pendengar, informasi tadi kami peroleh dari rri.co.id.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, musyawarah ranting Musran Ikatan Bidan Indonesia IBI Ranting Pandan berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh semangat kebersamaan di Gedung Serbaguna Merarai Pandan. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh anggota IBI Ranting Pandan untuk mengevaluasi program kerja kepengurusan sebelumnya, memperkuat solidaritas organisasi, serta memilih kepengurusan baru yang akan melanjutkan roda organisasi Musran dipimpin oleh Ketua Sidang Wene Prida Lili Aprianti dan Evi Diana sebagai Sekretaris Sidang. Ketua Panitia Musran Sumaryanti menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Ia berharap Musran tidak hanya menjadi forum pemilihan pengurus, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan partisipasi anggota, serta menyusun langkah strategis bagi kemajuan IBI Ranting Pandan. Kegiatan dihadiri oleh berbagai unsur dan pemangku kepentingan, diantaranya Sekretaris Camat beserta istri, Kepala Puskesmas Pandan, Kepala Puskesmas Jelimpau, Pengurus Cabang IBI Kabupaten Sintang, Babin Kantipmas beserta istri, Babinsa beserta istri, Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia, serta para bidan dari wilayah kerja Puskesmas Pandan dan Puskesmas Jelimpau. Sementara itu, Ketua PCIB Kabupaten Sintang, Juli Sri Ayu, memberikan motivasi kepada seluruh anggota IB agar terus menjaga kekompakan, meningkatkan profesionalisme, serta menjalankan peran organisasi secara aktif dan bertanggung jawab. Ia berharap kepengurusan yang terpilih dapat memperkuat peran IB dalam mendukung pelayanan kebidanan yang berkualitas, serta meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di masyarakat. Nah, pendengar, adapun kepengurusan periode sebelumnya yaitu Rini Kurniawati sebagai ketua, Eka Nursitawati sebagai sekretaris, dan Sumaryanti sebagai bendahara, kepengurusan sebelumnya telah menjalankan berbagai program organisasi serta berupaya memperkuat koordinasi, kebersamaan, dan partisipasi anggota IBI di wilayah Pandan. Melalui proses musyawarah yang berlangsung secara demokratis, Rini Kurniawati terpilih sebagai Ketua IBI Ranting Pandan untuk periode kepengurusan berikutnya. Dalam menjalankan tugas organisasi, ia akan didampingi oleh Niyoman Swastini sebagai sekretaris dan Dian Lestari sebagai bendahara. Terpilihnya kepengurusan baru diharapkan dapat membawa semangat, inovasi, dan energi baru dalam menjalankan program kerja organisasi. Kepengurusan IBI Ranting Pandan juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar anggota, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bidan, serta menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah kecamatan, puskesmas, organisasi profesi, TNI, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Nah, anggota IBI Ranting Pandan berkomitmen untuk terus menjaga kekompakan dan meningkatkan peran organisasi dalam mendukung pelayanan kebidanan yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan kepengurusan yang baru, IBI Ranting Pandan diharapkan semakin solid, aktif, mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak, serta masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandan dan Puskesmas Jelimpau. Pendengar, informasi tadi kembali kami kutip dari rri.co.id.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 17 lewatnya 47 menit, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ath maqama Mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di malam hari ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda, di mana Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 Kodim 1208 Sambas terus mempercepat penyelesaian berbagai sasaran fisik, salah satunya dengan melanjutkan pengerjaan plester dinding tower penampungan air yang menjadi bagian dari pembangunan fasilitas sumur bor di Desa Tempapan Hulu, Kamis 30 Juli 2026. Nah, pengerjaan plester dilakukan secara teliti untuk memperkuat struktur bangunan sekaligus menghasilkan tower yang kokoh, aman, dan memiliki daya tahan yang baik. Nah, tahapan ini menjadi bagian penting sebelum fasilitas tersebut difungsikan sebagai penunjang distribusi air bersih bagi masyarakat. Nah, tower penampungan air nantinya akan menampung pasokan air dari sumur bor sebelum dialirkan ke warga. Nah, keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu menjamin ketersediaan air bersih secara lebih merata, terutama saat musim kemarau. Dalam proses pengerjaan, anggota Satgas TMMD bersama warga tampak bahu-membahu menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan. Semangat gotong royong yang terjalin menjadi kekuatan utama dalam mempercepat penyelesaian pembangunan sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Nah, pendengar, dan Satgas TMMD ke-129 Kodim 1208 Sambas, Letkol Infantri Dwianto Kusumo MAP mengatakan, pembangunan sarana air bersih menjadi salah satu program prioritas karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
1: Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekhasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan informasi peringatan cuaca pada 30 Juli 2026 pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Kayan Hulu, Kayan Hilir, Serawai. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiran cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Kelam Permai.
2: Info peringatan cuaca pada 30 Juli 2026 pukul 18.22 WITA. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Kayan Hulu, Kayan Hilir, Serawai. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Kelam Permai.
0: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Pak Anom. Pilpasi untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat di Pemalang. Sampaikan, Pak Anom. Gimana?
4: Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
3: Minta maaf semua.
5: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
3: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak? Ada. Proyek gimana?
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
6: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
7: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
8: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
9: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
8: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
9: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai, saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
8: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
9: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia.
7: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
10: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP?
9: Tidak ada ya.
10: Tidak ada kan?
9: Tidak ada, tidak ada.
6: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
7: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
12: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
11: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
13: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
11: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
14: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan presiden nomor 3 tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikbud mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
15: 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
14: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
16: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA tersebut, ke rumah asuhan tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PDB. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
14: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
17: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
18: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
17: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
18: Menjadi wirausaha.
17: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini
18: tentang itu penjualan online itu.
14: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
19: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
20: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab para daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
19: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
1: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2026, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
19: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
21: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
22: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
21: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam permen PAN RD ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RD-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
22: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
3: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
4: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan, foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu, sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
3: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
5: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
5: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
8: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
5: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan mimbar agama Islam ke ruang dengar Anda di malam hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat setia pendengar program Mutiara Malam RRI Sintang. Dimanapun Anda berada, baik yang sedang beristirahat bersama keluarga, yang masih dalam perjalanan malam, ataupun yang saat ini tengah menikmati sunyinya malam ditemani secangkir kopi hangat. Bersama saya malam hari ini Murni Lawati Lailan dalam program Mutiara Malam, sebuah ruang sederhana penuh makna, tempat kita berbagi renungan, menenangkan hati, dan menghadirkan sejuknya nilai-nilai kehidupan dalam cahaya keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menggenggam seluruh alam semesta, yang maha mendengar setiap bisikan hati, yang mengetahui setiap tetes air mata, yang memahami setiap kegelisahan, bahkan sebelum terucap oleh lisan. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memperkenankan kita menikmati indahnya malam, menghirup udara kehidupan, serta merasakan limpahan nikmat dan kasih sayangnya. Pendengar RRI Sintang yang dirahmati Allah, di malam yang tenang ini, marilah kita sejenak berhenti dari kesibukan hidup. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang memikul beban keluarga, pekerjaan, kesehatan, ataupun ekonomi. Allah mengetahui semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah kemampuan hati untuk tetap percaya kepada Allah meskipun ujian belum berakhir. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap ujian datang bersama kemampuan untuk menghadapinya. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya baik baginya. Jika memperoleh nikmat ia bersyukur, Jika ditimpa musibah, maka ia bersabar. Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita menjadikan sholat sebagai tempat mengadu? Sudahkah kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran? Sudahkah lisan kita dipenuhi zikir dan istighfar? Sahabat pendengar Mutiara Malam yang dirahmati Allah, janganlah pernah merasa sendirian. Allah lebih dekat daripada urat leher hambanya. Setiap doa yang dipanjatkan pasti didengar olehnya, meski jawabannya tidak selalu datang secepat yang kita harapkan. Karenanya marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, tenangkanlah hati kami, lapangkanlah dada kami, kuatkan iman kami, dan jadikan kami hamba yang selalu berharap kepadamu. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Pengulangan ayat ini menunjukkan bahwa harapan tidak pernah terpisah dari ujian. Orang yang sabar bukan berarti tidak menangis, tetapi tetap percaya kepada Allah ketika air mata mengalir. Nabi Ayyub alaihissalam kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan. Namun beliau tidak pernah berhenti memuji Allah. Ketika berdoa, beliau berkata bahwa dirinya ditimpa penyakit dan Allah adalah yang maha penyayang. Kesabaran beliau menjadi teladan sepanjang zaman. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi juga disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Penjelasan utama dari hadis tersebut adalah bahwa ujian dan cobaan hidup merupakan bentuk kasih sayang Allah serta sarana untuk mengangkat derajat dan melipat gandakan pahala seorang hamba. Dari hadis tersebut bisa kita fahami bahwasanya besarnya pahala itu sebanding dengan ujian. Semakin berat cobaan, baik berupa sakit, kehilangan harta, atau masalah hidup yang dihadapi dengan sabar, semakin besar pula ganjaran pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang dialami adalah tanda cinta dari Allah. Ketika Allah mencintai hambanya, Dia tidak membiarkannya terlena dengan dunia, melainkan memberinya ujian agar hamba tersebut senantiasa mendekat dan kembali kepadanya. Karenanya pilihan sikap yang diambil akan sangat menentukan hasil. Sikap tersebut seperti apa? Yaitu barang siapa yang ikhlas dan menerima ketentuan Allah dengan lapang dada, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah. Sebaliknya, barang siapa yang marah, mengeluh, dan membenci takdirnya, maka ia akan mendapat kemurkaan Allah. Sikap ikhlas dan ridha terhadap ketentuan Allah tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari keyakinan yang kuat bahwa Allah maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Keyakinan inilah yang kemudian melahirkan tawakal, yaitu sikap menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah melakukan ikhtiar secara maksimal. Tawakal di sini bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah mengerahkan seluruh kemampuan dan ikhtiar terbaik, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang dan penuh kepercayaan. Apapun keputusannya nanti pasti mengandung hikmah, karena Allah tidak pernah menetapkan sesuatu kecuali dengan ilmu, kasih sayang, dan kebijaksanaannya. Sekarang mari kita bertanya pada diri sendiri. Ketika diuji, apakah aku semakin dekat kepada Allah atau justru menjauh? Apakah lisanku dipenuhi keluhan atau doa? Semoga Allah menjadikan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang sabar, yang tetap berbaik sangka kepada Allah dalam setiap keadaan. Pendengar Mutiara Malam yang dirahmati Allah, salah satu teladan terbaik tentang kesabaran, introspeksi, dan keyakinan terhadap rahmat Allah adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau berada di dalam perut ikan, beliau tidak menyalahkan keadaan ataupun berputus asa. Sebaliknya, beliau merendahkan diri di hadapan Allah seraya berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan doa ini dalam Al-Quran sebagai pelajaran bahwa bagi kita tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi rahmat dan pertolongannya. Doa yang dipanjatkan Nabi Yunus alaihissalam juga mengajarkan kepada kita bahwa jalan menuju ketenangan hati adalah dengan senantiasa mengingat Allah. Dalam kondisi sesulit apapun, zikir mampu menguatkan hati, menumbuhkan harapan, dan mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-nya. Zikir bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi kesadaran yang hidup dalam hati bahwa Allah senantiasa bersama hamba-Nya. Zikir yang terus mengalir dari lisan dan meresap ke dalam hati akan melahirkan keyakinan bahwa Allah senantiasa mengatur segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dari keyakinan inilah tumbuh sikap berbaik sangka kepada Allah. Husnuzon billah. Seseorang yang mengenal Rabb-nya akan menyadari bahwa setiap ketetapan Allah pasti mengandung hikmah, sekalipun hikmah itu belum mampu ia fahami saat ini. Berbaik sangka kepada Allah bukan berarti mengabaikan ikhtiar atau berpangku tangan menunggu keajaiban. Berbaik sangka adalah meyakini bahwa setelah kita berusaha semaksimal mungkin dan memanjatkan doa, Allah akan memberikan keputusan yang terbaik menurut ilmu dan kasih sayang-Nya. Bisa jadi Allah mengabulkan doa kita dengan segera, bisa jadi Allah menundanya hingga waktu yang paling tepat, atau bahkan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita minta. Apapun ketetapannya, semua adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Karena itu, seorang mukmin hendaknya selalu berbaik sangka kepada Allah. Semakin kuat keyakinan kita kepada-Nya, semakin ringan pula langkah kita dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Mungkin hari ini doa kita belum terjawab sebagaimana harapan. Mungkin jalan yang kita tempuh terasa lebih panjang daripada yang kita bayangkan. Namun yakinlah, Allah mendengar setiap doa yang terucap. Allah mengetahui setiap kegelisahan yang tersimpan, dan Allah menyaksikan setiap air mata yang jatuh. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada kesabaran yang terabaikan, dan tidak ada air mata yang luput dari perhatian-Nya. Karenanya percayalah bahwa Allah sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita. Dengan memperbanyak istighfar dan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menjadikan hati kita damai, lisan kita basah dengan zikir, dan langkah kita selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Pendengar RRI Sintang yang dirahmati Allah, sebelum kita menutup perjumpaan malam ini, marilah sejenak kita bermuhasabah. Jangan-jangan hati kita gelisah karena terlalu sibuk mengejar dunia, sementara hubungan kita dengan Allah mulai renggang. Marilah kita perbaiki sholat kita, memperbanyak membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, menjaga silaturahmi, dan memohon ampunan atas setiap dosa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, katakanlah, Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap mereka diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah menegaskan bahwa ampunan Allah maha luas. Allah senantiasa membuka pintu ampunan bagi setiap hamba yang mau kembali kepadanya dengan taubat yang tulus. Bahkan Allah menyapa para pendosa dengan sebutan hamba-hambaku sebagai bukti kasih sayang. Karena itu tidak seorang pun boleh berputus asa atau merasa bahwa rahmat Allah telah tertutup hanya karena besarnya dosa yang pernah dilakukan. Selama hayat masih dikandung badan dan pintu taubat belum ditutup, kesempatan kembali pada Allah selalu terbuka. Ayat ini menjadi cahaya harapan bagi setiap hamba yang ingin memperbaiki diri dan mendekat kepada Rabb-nya. Oleh karena itu, marilah kita mengisi hari-hari dan malam-malam kita dengan istighfar, salawat, zikir, dan doa. Jadikan setiap ujian sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah, bukan sebagai alasan untuk jauh darinya. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, melapangkan dada kita dengan kesabaran, menguatkan langkah kita dengan keimanan, menjadikan rumah tangga kita dipenuhi kasih sayang dan keberkahan, meluaskan rezeki yang halal dan penuh berkah, serta menjadikan anak-anak kita sebagai generasi yang soleh wa solehah, penyejuk hati di dunia, pemberi syafaat bagi kedua orang tuanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mutiara Malam yang dirahmati Allah, demikianlah program Mutiara Malam pada kesempatan kali ini. Semoga renungan yang kita hadirkan malam ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa bersabar dalam setiap ujian, memperbanyak zikir, berbaik sangka pada Allah, bertawakal atas setiap ketetapannya, serta tidak pernah berputus asa dari rahmat dan ampunannya. Semoga Allah menganugerahkan kepada hati kita hati-hati yang tenang, iman yang kokoh, keluarga yang penuh keberkahan, dan kehidupan yang selalu berada dalam lindungannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Saya Murnilawati Lailan dari Kementerian Agama Kabupaten Sintang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
8: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Ya, di Sintang malam ini kembali menyapa Anda bersama penyiar Anda, tentunya bersama saya Yatra ya, yang akan lanjut temani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan tentunya seperti biasa kita awali dengan drama radio ya malam ini, yaitu dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang ya, produksi dari RRI Ranai. Dan tetap bersama kami pendengar ya, jangan lupa juga untuk terus dengarkan program

0: RRI Cinta melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putus Ibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Segar bikin bugar. Ayo sayur-sayur.
9: Semangat nyu, manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
8: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
10: Buka main. Suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegar.
8: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
10: Manisem, ya. Petai ada tak?
8: Ada.
10: Saya Kak Leha, pagi ni nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
9: Sedap tu Joya.
8: Uni Mira, sayurnya Uni.
11: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
10: Pasti lauk belilah tu. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
9: Manalah kita tahu, Joya.
10: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
9: Tak pernah.
10: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
9: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
8: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
10: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
9: Apa tu?
10: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
9: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
8: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis tu Kak Joya. Nggak baik itu.
10: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Mam. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson, tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, sampaikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih, Joya, ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak, Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: mau dia nak suka sih sama awak nak bang? Yuk dia sapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu yo.
0: Indak bang, emang mau dia itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisa kan libur. Baik belanja awak lah.
0: Siapa? Asal di rumah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, gak cari akal luar lah bang. Ya Allah, Mak Cijo ya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi, insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ini Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: syukurlah, Joya. Engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya drama radio ke ruang dengar Anda. Tak kenal maka tak sayang ya, produksi dari RRI Ranai. Dan selanjutnya pendengar ya, kami akan update info peringatan cuaca pada tanggal 30 Juli 2026 pukul 18:22 tadi ya waktu Indonesia Barat. Dan di mana berdasarkan pantauan radar cuaca terkini terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif, di mana kondisi ini juga berpotensi kuat ya menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, ya juga dapat disertai kilat, petir dan angin kencang di sejumlah wilayah meliputi Kayen Hulu, Kayen Hilir, Serawai. Dan tentunya kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya berdasarkan perakiraan cuaca ya untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Kelam Permai. Dan berikut kami hadirkan info peringatan cuaca.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
2: Info peringatan cuaca pada 30 Juli 2026 pukul 18:22 WITA. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah. Meliputi Kayen Hulu, Kayen Hilir, Serawai. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Kelam Permai.
1: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
3: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 20:17 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selanjutnya kita atau kami akan hadirkan ragam budaya Jawa ya ke ruang dengar Anda. Kami akan hadirkan lagu-lagu Jawa ya hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan tentunya aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok ada di Sintang. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Singot.

Cahya katri tri tri wasnya witri

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana Den, mana Den, mana Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami ya di program Satu RRI Sinta. Kita masuk di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya pendengar ya, seperti biasa untuk lagu-lagunya sudah kami siapkan. Bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan untuk lagu-lagunya di sini sudah kami siapkan, ada Demi Cinta, Demi Cita-Cita ya dari Titi DJ, Gelisah dari Novia Kelopaking. Sudah ya, sudah ku bilang dari Rinto Harahap, Rinduku dari Ruth Sanaya, Kupu-kupu Malam dari Titi Puspa ya. Dan tentunya kita di sini ada lagu Dingin dari Rati Purwasi, Nyalakan Api dari Dedi Dores, Sakitnya Hati Ini dari Sugiyarti ya. Kita juga ada lagu Tanpa Dirimu dari miliknya Paramita Rusadi, dan Lupakan dari miliknya Obi Mesak. Dan ini lagu-lagu yang bisa Anda request pendengar ya. Tapi sebelumnya untuk mengawali kebersamaan kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar. Ya baik pendengar, kita masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang ikutan bergabung ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan untuk lagu-lagunya sudah kami siapkan ya, tinggal dipilih saja untuk lagu-lagu yang ingin Anda request atau yang ingin Anda dengar. Bisa lewat WhatsApp di 0857 500 4740 dan juga di line telepon di 0565 247 74.

0: Oke, baik pendengar, kita terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Memori lewat aku.
0: Oke, suaranya kecil sekali. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Boman di Penang.
0: Oh, Boman. Gimana kabarnya Boman? Gimana cuacanya di sana?
1: Sekarang rintik-rintik hujan.
0: Gimana?
1: Rintik-rintik hujannya.
0: Oh, sudah mulai hujan di sana ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau di Sintang?
0: Di Sintang ini sepertinya sudah berangin gitu ya. Belum ada keluar.
1: Belum ada keluar kah?
0: Belum ada keluar. Sepertinya masih aman sih ya. Semoga aman lah ya.
1: Okay. Apa lagunya?
0: Lagunya ada Titi DJ, Demi Cinta, Gelisah dari Novia Kalopaking, Sudah Kubilang dari Rinto Harahap, Rinduku dari Ruth Sanaya, Kupu-kupu Malam dari Titi Puspa, Dingin dari Rati Purwasi, Nyalakan Api dari Dedi Dores, Sakitnya Hati Ini dari Sugiyarti, Tanpa Dirimu dari Paramita Rosadi, Lupakan dari Obi Mesak, sama Hanya Semusim Bunga dari Pambas.
1: Dari Obi Mesak aja.
0: Dari Obi Mesak?
1: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
1: Kirim-kirimnya buat Aisyah dari Semarang, kepada Diam Nisur. Buat Mama Rina ada di Melawi.
0: Oke.
1: Buat Mama Tito ada di Neblitang. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih ada Boman tadi ya di Penai. Barusan request lagunya Obi Mesak. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Yetro.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Tapi jangan bilang pro dangdut ya.
0: Ruang Rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya Kak Yanti?
2: Alhamdulillah sehat Bang Yetro.
0: Kak Yanti lagi di mana nih sekarang?
2: Di Lebay.
0: Di Lebay. Di Alay ya.
2: Posisinya di Lebay sekarang.
0: Gimana Kak cuacanya di sana Kak Yanti?
2: Tadi mager. Mendung sehari tadi, muncul pas matahari muncul dah jam 5.
0: Waduh.
2: Gimana mau kering pakaian?
0: Penyaman-nyaman.
2: Walaupun dikeringkan ya tidak bisa kering. Itu.
0: Okay.
2: Cuacanya tadi itu buat mager pokoknya.
0: Yeah.
2: Tapi kita tidak bisa mau mager-mager. Karena kita borongan tadi itu loh, Bang Yetro.
0: Borongan apa?
2: Ada borongan, ada deh. Pokoknya
0: 3M
2: bohong aku tadi.
0: Bagi-bagilah. Bang Yetro mau enggak? Bagi-bagilah acarnya.
2: Tapi Bang Yetro terserah ya. Mau pilih bagian nyuci piring, apa nyapu lantai, ngepel.
0: Bagian makan-makan enggak ada ya?
2: Makan-makan nunggu udah beres lah.
0: Makan-makan nunggu udah beres.
2: Kalau makan-makan nunggu udah beres Bang Yetro.
0: Iya, kita bagian makan-makan aja deh, laju.
2: Oh ya, enggak asik begitu, enggak dibagi bagi TM-nya nanti tuh.
0: Enggak apa-apa lah, bagian makan-makannya cukup lah.
2: Tuh, tanya Bu Ros tuh. Bu Ros mau bagian apa nanti ya?
0: Iya, udah lama kita enggak makan-makan lagi nih.
2: Kasian. Nanti ya nunggu tanggal baik, bulan baik, hari baik.
0: Oke.
2: Nanti ya kita makan-makan lagi.
0: Ditunggu pokoknya ya.
2: Sajalah Bang Yetro. Aku pengen lagu ini apa? Yang Ratih tadi itu apa tadi itu?
0: Ratih Purwasi, mana tadi itu ya lagunya? Oh, Dingin judulnya.
2: Sih? Bukan Yang Dingin, ada tadi apa judul tadi ntar lo?
0: Ii Sugiyarti.
2: Sudah Kubilang itu apa tuh?
0: Sudah Kubilang.
2: Sudah
0: Kubilang. Oh, Rinto Harahap judulnya. Iya. Rinto Harahap.
2: Sudah Kubilang. Bantu borongan dulu baru kita makan. Ada-ada ya Bang Yitro ya. Lagunya suka bilang ya Bang Yitro ya.
0: Oke, siap.
2: Pokok salamnya untuk Cik Jus yang di Sungai Rambai.
0: Oke.
2: Semoga dia sehat selalu, tetap terhibur dengar Pro 1 RRI Sintang nih.
0: Oke.
2: Yang keduanya untuk seluruh pendengar seluruh Indonesia pokoknya. Siapa ikut Bang Yitro situ?
0: Sendiri ini.
2: Ah udah, berarti hati-hati pulangnya ya. Nanti kalau Bang Yitro pulang jangan nengok ke belakang.
0: Oke, siap.
2: Itu kalau nengok Bang ke belakang nanti Bang Yitro takut. Bang Yitro harus mandang ke depan terus nanti ya. Nah, itu aja Bang ya.
0: Oke.
2: Yoi, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ramai memang ya kalau sudah ada Kak Yanti ya. Terima kasih Kak Yanti sudah gabung ya. Lagunya tadi Rinto Harahap. Ditunggu aja lagunya nanti kita putarin ya. Oke, di belakangnya Kak Yanti ada siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Apa namanya?
0: Memori lewat lagu.
3: Memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
3: Ah, dengan siapa saja boleh.
0: Ih, siapa dulu ini?
3: Namanya Rina.
0: Oh iya, mamanya Rina. Mamanya Rina di Melawi ya?
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Mama Rina?
3: Soalnya dengar ketawa Mbak Yanti. Ketawa terus.
0: Iya, Kak Yanti rame memang ya.
3: Iyalah, kalau udah gabung tuh rame dia.
0: Oke, gimana kabarnya Mama Rina?
3: Alhamdulillah sehat, kedinginan.
0: Kedinginan, hujan kah?
3: Ya ada hujan dikit-dikit, ada angin. Salah ya bro, apa kabar?
0: Kabarnya sehat.
3: Udah kedinginan tak?
0: Iya, dingin ini di studio, lagi dingin-dinginnya ini. Oke, Mama Rina mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Ah, ngikut saja Mbak Yanti tadi. Sudah
0: kubilang. Oke.
3: Jangan tanyakan lagi. Ah, boleh salam enggak?
0: Iya, salam-salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Mbak Ayu. Semoga dia gabung ya.
0: Oke.
3: Semoga sehat selalu. Untuk Mbak Yanti dengan yayangnya, semoga sehat selalu ya. Maaf ya, bukan maksud aku panggil kamu Mbak ya. salamnya untuk ya Pro, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Lagunya untuk seluruh Indonesia kan Mbak Yanti tadi.
0: Oke.
3: Bagi-bagi dong. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih Mama Rina di Melawi ya sudah kembali bergabung bersama kita. Oke, pendengar bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung juga masih kita tunggu, pastinya bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Mungkin bagi Anda yang belum bisa nelpon gitu ya, bisa lewat WhatsApp. Oke. Selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
0: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, ini Bang Adi ini ya.
4: Iya, betul.
0: Bagaimana kabarnya Bang Adi?
4: Puji Tuhan sehat juga. Kalau Bang Itro apa kabarnya?
0: Puji Tuhan sehat juga. Gimana cuacanya di sana?
4: Cuacanya lagi gerimis-gerimis mengundang.
0: Lagi gerimis-gerimis mengundang ya.
4: Sintang bagaimana cuacanya?
0: Di Sintang ya, terus belum ada keluar ini, belum tahu. Oke, Bang Adi mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
4: Ada yang lagu dingin tadi, dari siapa?
0: Lagu dingin dari Ratih Purwasih.
4: Itu ya,
0: Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa nih Bang Adi?
4: Kirimnya buat Bang Itro. Keluarga juga.
0: Amin.
4: Buat Pak Jumerah di Lombok, semoga sehat selalu juga sama keluarganya. Buat Bapakku di Sintang, buat Pak Urai sama keluarganya, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
4: Buat Bang Riko, selamat bertugas dan selalu Tuhan memberkati. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Bang Adi di Tanjung Baung. Di sana cuacanya lagi apa tadi? Gerimis mengundang atau apa? Sama ya, di tempat Boman juga lagi gerimis-gerimisnya juga katanya ya. Tempat Mama Rina di Melawi juga, tempat Gayanti juga. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu berbagi memori lewat lagi.
0: Oke, dengan siapa di mana?
5: Dengan Pak Adi di Kelam ya.
0: Pak Adi.
5: Ya, Pak Adi.
0: Oke, bagaimana kabarnya Pak Adi?
5: Sehat.
0: Sehat ya. Gimana cuacanya di Kelam malam ini Pak Adi?
5: Baru selesai gerimis nih, tadi gerimis dari tempat gerimis.
0: Tapi sekarang sudah berhenti.
5: Sudah selesai,
0: Oke. Oke, Pak Adi sudah ngopi?
5: Sudah.
0: Sudah, oke. Pak Adi, mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
5: Lagu apa-apa itu Bang? Udah dipilih apa pilih sendiri?
0: Lagunya sudah di playlist yang belum di request. Ada Demi Cinta dari Titi DJ, Gelisah dari Novia Kelopaking, Rinduku dari Ruth Sanaya, Kupu-kupu Malam dari Titi Puspa ya, Nyalakan Api dari Dedi Dores, Sakitnya Hati Ini dari Sugiyarti, Tanpa Dirimu dari Paramita Rusadi, sama Hanya Semusim Bunga dari Pambas.
5: Titi Puspa aja Bang.
0: Titi Puspa ya.
5: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
5: Untuk pendengar RRI aja lah Bang. Dengar RRI semuanya.
0: Oke, itu aja.
5: Itu aja Bang. Itu Bang, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Pak Adi di Kelam ya. Kita dengerin lagu atau terima satu penelpon lagi ya. Oke, satu penelpon lagi ya sebelum kita dengarkan lagu. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar abang yang ganteng nih?
0: Kabarnya sehat, Pak Jumirah gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat, abang Nyetro sehat, keluarganya.
0: Sehat dong. Gimana cuacanya di sana? Gimana cuacanya di sana?
6: Oh, kalau di sini nih udah 2-3 bulan kemarau nih abang Nyetro nih.
0: Waduh.
6: Iya, musim panen padi di sini abang Nyetro.
0: Waduh, banyak gak dapatnya? Banyak gak dapat padinya?
6: Setakat-takat gak beli beras lah.
0: Boleh dong bagi-bagi ya.
6: Keluarga abang Nyetro.
0: Oke, siap.
6: Lagunya Dedi Dores, Nyalakan Api ya Bang Nyetro.
0: Oke, Nyalakan Api ya.
6: Bisa salam-salam.
0: Salamnya
6: buat Abang Andre di SP 5 Blitar. Semoga dia tetap sehat sekeluarga. Dan juga salam kepada Abang Adi yang ada di Tanjung Baung. Semoga dia tetap sehat sekeluarga.
0: Oke.
6: Buat Abang Nyetro, semoga tetap sehat, panjang umur, murah rezeki, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Pak Jumirah ya. Katanya di sana lagi kemarau ya. Lagi musim panen. Boleh dong ya kirim-kirim ke kita ya. Oke, doa yang sama pastinya buat Pak Jumirah ya. Semoga selalu diberikan kesehatan juga, dan tentunya semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan pendengar, Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita dengarkan beberapa lagu berikut ini yang memang sudah di request juga. Dan tetap bersama kami yang pastinya di program 1 RRI Sintang.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.
1: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Ya, baik pendengar, masih bersama saya Yaptor ya, teman Anda di Ruang Lindu. Malam ini silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Tentunya masih ada beberapa lagu yang masih bisa Anda request di Ruang Lindu kita malam ini, pendengar. Ya, masih ada kupu-kupu malam ya, dari miliknya Titi Puspa, Deddy Dores, Nyalakan Api, Demi Cinta dari Titi DJ, Gelisah dari Novia Kelopaking, Rinduku dari Rusanaya, Sakitnya Hati Ini dari Sugiyarti, Tanpa Dirimu dari Paramita Rusadi, dan Hanya Semusim Bunga ya dari miliknya Pambas. Ini lagu-lagu yang masih bisa Anda request mendengar, dan bagi Anda yang mau ikut kembali bergabung silakan bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Ya, di WhatsApp di 0857 500 4740 dan juga di line telepon di 0565 247 74.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan Pit rupanya.
1: Makan-makan kita kak. Ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
1: Ya kan kak.
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu

tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Hmm, iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

Ya baik pendengar, tidak terasa sudah di jam 22 lebih 16 menit ya waktu Indonesia Barat. Masih di Ruang Lindu malam ini, silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung. Dan tentunya waktu kita juga masih lumayan panjang ya, hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, Heptro bacakan yang sudah ikutan bergabung juga. Ini ada siapa? Selamat malam Bang Tro, katanya Ririn di Bening ya. Request lagunya Sakitnya Hati Ini dari miliknya Ii Sugiyarti. Oke, terima kasih buat Ririn yang ada di Bening. Oke, di belakangnya Ririn ada Yuli ya di Aksaya, katanya request lagunya Gelisah ya dari miliknya Novia Kelopaking. Dan mereka bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, tentunya masih kami tunggu ya, baik itu lewat WhatsApp di 0857-500-4740 dan juga di line telepon di 0565-247-74.

0: Tahukah Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran? Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.
1: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

kalau pengabang ngau kami bah? Maya kita gawai. Au, kita ngabang ngau kami juga ti kami gawai. Sama beranau mekitai. Endai si utair makai. Bayah ngau bertemu gawak ngau kabanjeran mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya ya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Dan itu tadi pendengar lagu dari miliknya Ruth Sahanaya, Ruth Sahanaya ya, yang berjudul Rinduku, di mana lagu ini juga dirilis ya untuk menandai 30 tahun karirnya. Dengan makna lagu yang juga bercerita tentang perasaan rindu mendalam serta penantian seorang kekasih dalam dalam rasa. Dan kembali Yaptro bacain yang sudah ikut bergabung juga. Ini dengan Petra ya di Smithau katanya. Selamat malam Bang Tro, lagunya diborong semua. Oke, siap. Dan tentunya bagi Anda juga yang saat ini sudah ngantuk, ingin tidur juga, selamat tidur dan selamat beristirahat. Waktu di studio kami juga sudah menunjukkan pukul 22 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, tidak terasa sudah di jam 22 lebih 52 menit ya waktu Indonesia Barat. Untuk di Ruang Rindu kita malam ini ya tercukupkan. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan request, gabung, baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan tentunya sebelum tidur kami ingin ingatkan juga, jangan lupa untuk cek-cek ya kondisi rumah. Tadi ada masak apa, jangan lupa dimatiin kompornya. Pastikan juga untuk pintu jendela sudah dikunci dengan aman ya. Dan pastikan juga untuk kendaraan Anda sudah diparkirkan di tempat yang aman. Pastinya juga ini untuk kebaikan Anda. Dan berhubungan sekarang juga masih gawai juga, tentunya rapi ya. Jadi tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Ya, selamat hari gawai. Dan tentunya pendengar, bagi Anda yang saat ini sedang bekerja ataupun yang tengah siap malam juga ya, tetap semangat untuk Anda, tetap jaga kesehatan. Dan saat untuk Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Oke, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan jazz music juga ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update.

0: tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran. Bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir, itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah. Tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis, lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Pak guru mempersilahkan anak kedua. Ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal 60 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama. Hingga garis itu tinggal 20 cm. Terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm. Namun membuat garis baru sepanjang 120 cm lebih panjang dari garis yang pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kamu memang bijak untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan. Naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan. Majulah tanpa harus menyingkirkan."

Mika pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

Alkisah seorang tukang kayu tua yang sudah bekerja puluhan tahun mulai merasa jika tubuhnya sudah semakin tua untuk bekerja. Ia lalu memantapkan diri untuk berbicara dengan mandornya tentang rencana untuk pensiun. Mendengar rencana pensiun itu, sang mandor menjadi sedih sebab tukang kayu yang hendak pensiun itu merupakan tukang kayu terbaiknya. Mandor lalu mengizinkan tukang kayunya pensiun setelah menyelesaikan satu proyek lagi. Beberapa minggu kemudian datang sebuah proyek baru untuk membuat rumah. Tukang kayu tua yang hendak pensiun dipasrahi sebagai penanggung jawab. Ia diberi kebebasan membuat bangunan itu sesuka hatinya. Setelah tahu proyek terakhirnya adalah sebuah rumah, tukang itu menjadi jengkel sebab rumah memakan waktu yang cukup lama untuk selesai. Ia pun bekerja malas-malasan dan membuat rumah dengan asal-asalan. Bahan-bahan yang digunakan pun tidak diteliti kualitasnya. Ketika rumah itu selesai, sang mandor mendatangi si tukang kayu tua dan berkata, "Rumah yang kamu bangun itu adalah hadiah dariku untukmu. Terima kasih telah bekerja dengan baik." Kisah proyek terakhir si tukang kayu ini memberitahu kita bahwa dalam kondisi apapun, konsistensi untuk memberikan yang terbaik harus tetap terjaga. Jangan sampai apa yang si tukang kayu tua alami juga terjadi pada kita. Dengan segala kerja kerasnya dan dedikasinya yang luar biasa, ia selangkah lagi akan mendapatkan reward untuk semua jerih payahnya. Akan tetapi, ujian terakhir tidak dapat dilewatinya dengan baik, yang kemudian berimbas pula dengan reward yang ia peroleh menjadi tidak maksimal.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Budi setiap malam suka makan di sebuah warung makan kaki lima. Warung makan itu setiap malam sangat ramai didatangi banyak orang. Pada warung tersebut biasanya terdapat banyak kucing berkeliaran. Kucing-kucing itu mengeong-ngeong meminta makan pengunjung warung tersebut. Ada yang memberi makan, namun ada pula yang mengusir, tidak jarang menendang. Suatu hari Budi melihat seorang bapak didatangi kucing berbulu abu-abu. Kucing itu mengeong sambil memandangi bapak yang sedang menyantap pesanannya. Namun bapak itu malah menyiramkan air ke kucing itu. Kucing itu tampak ketakutan lalu berlari. Kemudian salah seorang pegawai warung tampak menghampiri kucing itu, lalu memberikannya daging ikan. "Duh, kasihannya kamu, belum makan." Kucing itu menggosokkan kepala ke kaki pegawai tersebut. Budi yang melihatnya lalu bertanya, "Itu kucing sini, Kak?" "Iya, ini kucing liar yang sering berkeliaran di sekitar sini. Memang sering diberi makan." "Iya, kasihan mereka dari kecil berkeliaran. Makanya sering kami beri makan. Hitung-hitung berbuat baik sama binatang, kan mereka makhluk Tuhan juga." Mendengar jawaban pegawai warung tersebut, Budi tersadar pentingnya berbuat kebaikan pada sesama makhluk Tuhan, termasuk pada binatang. Sekecil apapun perbuatan itu, Budi kemudian berpikir, jika besok ia mengunjungi kaki lima itu lagi, ia akan membawa makanan kucing untuk memberi makan kucing-kucing di sekitarnya.

kita mengeluh, padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia? Layakkah kita berkeluh kesah, padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya? Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam, tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita, lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung, dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar, karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Setiap orang punya cerita dalam hidup. Seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar dari jendela kereta api berteriak, "Ayah, lihat pepohonan di belakang." Ayah tersenyum, dan pasangan muda yang duduk di dekatnya melihat perilaku kekanak-kanakan pria berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba dia berseru lagi, "Ayah, lihat awan berlari bersama kita." Pasangan itu tidak bisa menahan diri dan berkata kepada lelaki tua itu, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Setiap manusia memiliki jalan cerita masing-masing, sehingga jangan menilai orang sebelum Anda benar-benar mengenal mereka.

Anda masih mendengarkan program A1 RRI Sinta. Anda pendengar, hingga di sini tugas saya Yetro temani Anda di Sinta malam ini. Dan tentunya dari jam 20 tadi ya hingga sekarang. Dan juga Yetro mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dari jam 5 tadi hingga sekarang, semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.

Ya, pendengar RRI Sintang, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Dengan serangkaian program acara siaran, kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat bekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Jumat 31 Juli 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Siar hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026, dan tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di antaranya pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Islam. Selain itu juga kami akan hadirkan Warta Pagi. Setelahnya kami hadirkan juga kabar dari Kalbar bersama Persatu RRI Pontianak, RRI Sanggau, RRI Sambas, dan juga RRI Antikong. Dan kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama nantinya bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral, serta ada Suara Warga dan juga Halo RRI di Sintang pagi ini. Dan pendengar, di Sintang pagi ini kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Iswayudi SE, dengan tema persiapkan hatimu dengan indah. Namun sebelum kita dengarkan bersama tausiah di pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda satu lagu Islami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Sintang yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan serta kesehatan sehingga bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan serta lancarkan urusan kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan diri kita untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita diakui sebagai umat beliau yang setia dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Mutiara Pagi yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bayangkan suatu hari nama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menerima rezeki, bukan untuk meraih impian, tetapi untuk meninggalkan dunia selamanya. Tubuh kita terbujur kaku, orang-orang menangis di sekeliling kita, lalu perlahan satu persatu pergi meninggalkan kita sendirian di dalam gelapnya liang kubur. Tidak ada lagi suara teman, tidak ada lagi tepuk tangan manusia, tidak ada lagi harta yang bisa menyelamatkan kita. Dan di saat itulah sebuah pertanyaan menggetarkan dari langit seakan menggema di seluruh jiwa kita. Bekal apa yang kamu bawa? Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata, manusia menangisi kehilangan dunia tetapi jarang menangisi akhirat yang kosong. Kita sibuk memperindah hidup namun lupa mempersiapkan kematian. Kita takut miskin tetapi tidak takut pulang kepada Allah tanpa amal. Bahasan kali ini akan membawa kita menyelami nasihat spiritual yang begitu dalam. Nasihat yang mampu membuat hati paling keras sekalipun gemetar, karena bisa jadi setelah mendengar nasihat ini, cara pandang kita tentang hidup tidak akan pernah sama lagi. Kematian adalah satu-satunya kepastian yang diam-diam berjalan mendekati setiap manusia tanpa suara, tanpa tanda pasti, tanpa pernah memberitahu kapan ia akan tiba. Ia tidak peduli apakah seseorang masih muda atau sudah tua, sedang bahagia atau penuh rencana, sedang membangun mimpi atau baru saja menikmati hasil perjuangannya. Banyak manusia hidup seolah memiliki waktu yang sangat panjang. Mereka berkata dalam hati, nanti aku akan berubah, nanti aku akan lebih dekat kepada Allah, nanti aku akan memperbaiki diri. Namun yang sering tidak disadari, kematian tidak mengenal kata nanti. Ia datang tepat pada waktunya yang telah ditetapkan langit. Bahkan ketika seseorang masih tertawa, masih sibuk mengejar dunia, atau masih merasa hidupnya baik-baik saja. Betapa banyak orang yang pagi harinya masih berbicara, bercanda, dan berjalan dengan penuh keyakinan, tetapi malamnya telah dibungkus kain kafan. Betapa banyak yang tidur dengan rencana besar untuk esok hari, namun ternyata tidak pernah lagi membuka mata. Dan yang paling menggetarkan, seringkali manusia baru sadar betapa berharganya satu sujud, satu doa, satu taubat, justru ketika semuanya sudah terlambat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengingatkan bahwa manusia terlalu sibuk mempersiapkan kehidupan dunia yang belum tentu lama, tetapi lalai mempersiapkan perjalanan akhirat yang tidak akan pernah berakhir.
Para pendengar Mutiara Pagi yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan uang, takut kehilangan orang yang kita cintai, tetapi jarang takut kehilangan kesempatan untuk bertaubat sebelum ajal tiba. Padahal ketika kematian datang, tidak ada kekuatan yang mampu menolaknya. Jabatan tidak bisa memperlambatnya, kekayaan tidak bisa menyuapnya, dan tangisan keluarga tidak bisa mengundurnya walau hanya sesaat. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila telah tiba waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Saat ruh mulai dicabut, barulah manusia melihat kenyataan yang selama ini ia abaikan. Dunia yang dulu diperebutkan tiba-tiba terasa sangat kecil. Semua yang dicintai perlahan menjauh. Rumah yang dibangun bertahun-tahun akan ditinggalkan. Pakaian terbaik diganti kain putih sederhana. Lalu manusia dibawa menuju tempat yang sunyi, tempat di mana tidak ada lagi yang menemani selain amal perbuatannya sendiri. Inilah mengapa ulama soleh selalu hidup dalam kesadaran bahwa setiap hari bisa menjadi hari terakhir mereka. Bukan karena mereka putus asa terhadap hidup, tetapi karena mereka memahami bahwa kehidupan yang paling penting justru dimulai setelah kematian. Kesadaran itulah yang membuat hati mereka lembut, lisannya dijaga, dan sujud mereka dipenuhi tangisan. Mereka tahu bahwa kematian bukan sekedar akhir napas, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju keabadian. Dan pertanyaan yang paling menakutkan bukanlah kapan aku mati, tetapi dalam keadaan bagaimana aku akan mati. Sebab ada manusia yang dipanggil oleh Allah dalam keadaan hati bercahaya, dan ada pula yang dipanggil saat dirinya masih tenggelam dalam kelalaian. Maka sebelum saat itu benar-benar tiba, sebelum nama kita dipanggil menuju perjalanan yang tak akan pernah kembali, renungkanlah satu hal yang sering dilupakan manusia. Jika malam ini ternyata adalah malam terakhir dalam hidup kita, apakah hati kita sudah benar-benar siap bertemu dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Para pendengar yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, harta adalah sesuatu yang paling sering membuat manusia merasa aman. Banyak orang percaya bahwa selama mereka memiliki uang, rumah, kendaraan, tabungan, dan kemewahan, hidup akan terasa tenang dan terjamin. Siang malam, manusia bekerja keras mengumpulkan kekayaan, bahkan terkadang mengorbankan waktu, kesehatan, keluarga, dan ibadah demi mengejar dunia yang dianggap mampu memberi kebahagiaan. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan sebuah kenyataan yang sangat menggetarkan. Pada saat kematian datang, seluruh harta yang selama ini dipuja tidak akan mampu menemani satu langkah pun menuju alam kubur. Emas yang disimpan rapat akan tetap tinggal di lemari. Rekening yang terus bertambah akan berpindah tangan. Rumah megah yang dibangun bertahun-tahun akan dihuni orang lain. Dan manusia yang dulu begitu bangga dengan semua miliknya, akhirnya dibawa pergi hanya dengan selembar kain kafan, yang bahkan tidak memiliki saku untuk membawa apapun. Betapa ironisnya kehidupan manusia. Banyak yang rela bangun pagi hingga larut malam demi memperkaya dunia, tetapi sangat berat meluangkan waktu beberapa menit untuk memperkaya akhiratnya. Hati manusia seringkali menjadi tenang ketika saldo bertambah, namun gelisah ketika harus kehilangan sedikit kenikmatan dunia. Padahal semua itu hanyalah titipan sementara. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa harta bukanlah musuh, tetapi kecintaan berlebihan terhadap dunia dapat membutakan hati manusia dari tujuan hidup yang sebenarnya.
Dunia perlahan membuat manusia lupa bahwa ada hari ketika seluruh kekayaan tidak lagi bernilai. Hari di mana seseorang tidak ditanya berapa banyak hartanya, tetapi dari mana ia mendapatkannya dan kemana ia membelanjakannya. Dan yang paling menyedihkan, banyak manusia baru menyadari bahwa hidupnya habis untuk mengejar sesuatu yang akhirnya ditinggalkan begitu saja di belakang liang kubur. Coba bayangkan, satu momen yang tak bisa dihindari oleh siapapun. Tubuh kita telah terbujur kaku. Orang-orang mengangkat jasad kita menuju pemakaman. Tangisan terdengar di sekeliling kita. Namun semua harta yang dulu begitu kita jaga tidak mampu menahan kepergian kita walau hanya satu detik. Mobil mewah tidak bisa mengantarkan kita melewati alam kubur. Rumah besar tidak bisa melindungi kita dari pertanyaan malaikat. Uang kita tidak bisa membeli satu tambahan napas. Pada saat itu manusia akan sadar bahwa yang paling berharga ternyata bukan apa yang dikumpulkan di dunia, melainkan apa yang telah dipersiapkan untuk akhirat. Sedekah yang pernah diberikan diam-diam, doa tulus, hati yang ikhlas, dan amal-amal kecil yang dulu dianggap sepele justru berubah menjadi cahaya di tengah gelapnya alam kubur. Maka pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak yang berhasil kau miliki selama hidup, tetapi seberapa banyak yang berhasil kau bawa pulang untuk kehidupan setelah kematian. Para pendengar yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak manusia merasa dirinya tidak pantas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa amalnya terlalu sedikit dan dosanya terlalu banyak. Mereka melihat ibadah orang lain yang begitu besar, lalu diam-diam merasa kecil, seolah pintu rahmat sudah jauh dari dirinya. Padahal, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan sebuah rahasia spiritual yang sangat dalam. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan besarnya amal yang paling menentukan, melainkan keikhlasan hati saat melakukannya. Betapa banyak amal besar yang terlihat megah di mata manusia, namun kosong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dipenuhi riya dan kesombongan. Dan betapa banyak amal kecil yang nyaris tidak dianggap siapapun justru menjadi penyelamat seseorang di akhirat karena dilakukan dengan hati yang tulus. Satu air mata yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu sedekah kecil yang diberikan diam-diam, satu doa di tengah malam ketika semua manusia tertidur bisa menjadi lebih berat daripada gunung di timbangan akhirat. Manusia sering meremehkan hal-hal kecil, padahal mungkin justru dari sesuatu yang sederhana itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunannya. Senyum tulus kepada orang tua, menahan amarah saat disakiti, membantu seseorang tanpa ingin dipuji, sekedar mengucapkan zikir di tengah kesibukan dunia, semuanya bisa menjadi cahaya yang menyelamatkan di hari ketika tidak ada lagi pertolongan selain rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa Allah memiliki hati, melihat hati manusia jauh lebih dalam daripada apa yang tampak di mata manusia. Sebab ada orang yang terlihat biasa saja di dunia, tetapi sangat mulia di langit karena keikhlasannya. Ada pula yang dipuji manusia karena amalnya, tetapi kosong nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya ingin dipandang hebat. Inilah yang sering tidak disadari manusia. Allah tidak membutuhkan besarnya amal kita. Allah hanya ingin melihat hati yang benar-benar kembali kepadanya. Dan yang paling menggetarkan, terkadang amal kecil itulah yang akan datang menyelamatkan seseorang saat seluruh hidupnya terasa penuh dosa. Bayangkan seorang hamba yang datang pada hari kiamat dengan hati penuh ketakutan karena merasa amalnya sedikit. Namun tiba-tiba Allah memperlihatkan satu amal sederhana yang pernah ia lakukan. Mungkin sedekah kecil yang diberikan dengan ikhlas. Mungkin doa untuk orang lain tanpa diketahui siapapun. Mungkin sujud panjang di malam sepi saat dirinya menangis, memohon ampunan. Amal kecil itu
tumbuh menjadi cahaya besar karena dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah manusia akan sadar bahwa tidak ada kebaikan yang disia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan amal kecil sekecil apapun, karena bisa jadi sesuatu yang menurut kita biasa saja justru menjadi bekal terbesar yang menyelamatkan kita ketika seluruh manusia sibuk mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kematian yang lebih mengerikan daripada berhentinya nafas, yaitu ketika hati manusia mati sementara tubuhnya masih hidup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengingatkan bahwa hati yang mati tidak lagi mampu merasakan cahaya kebenaran. Dia tetap berjalan, berbicara, tertawa, dan menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi jiwa yang kosong dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat tidak lagi menyentuhnya, ayat-ayat Allah tidak lagi membuatnya bergetar, dan dosa perlahan terasa biasa tanpa penyesalan. Inilah keadaan yang paling berbahaya, karena banyak manusia tidak sadar bahwa hatinya sedang perlahan mati di tengah gemerlapnya dunia. Mereka terlihat hidup di mata manusia, namun batinnya tenggelam dalam gemerlapnya yang jauh dari petunjuk Tuhan. Hati tidak langsung mati dalam satu malam. Ia melemah sedikit demi sedikit setiap kali manusia terjerumus mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang awalnya terasa berat lama-lama menjadi kebiasaan. Lalai yang dulu membuat gelisah kini merasa biasa. Manusia mulai lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan imannya. Tangisan karena urusan dunia lebih banyak daripada tangisan dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa disadari, dunia perlahan mengambil seluruh ruang di dalam hati hingga tidak tersisa kerinduan kepada akhirat. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa ketika hati sudah terlalu cinta kepada dunia, manusia akan sulit menerima kebenaran. Ia mendengar nasihat tetapi tidak bergetar. Ia melihat kematian di sekelilingnya tetapi merasa ajal masih jauh. Padahal bisa jadi itulah tanda bahwa hatinya sedang tertutup oleh kerasnya dosa dan kelalaian. Yang paling menggetarkan adalah kenyataan bahwa hati yang mati membuat manusia merasa aman dalam keadaan yang sebenarnya berbahaya. Ia terus tertawa di atas maksiat. Mereka merasa hidupnya baik-baik saja, padahal dirinya sedang menjalani menuju kehancuran spiritual. Dan saat kematian benar-benar datang, barulah penyesalan memenuhi. Namun, saat itu semuanya sudah terlambat. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri. Karena itulah para ulama soleh sangat takut bukan kepada kemiskinan atau penderitaan dunia, melainkan takut jika hati mereka dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hati yang hidup akan selalu gelisah ketika berbuat dosa dan selalu rindu untuk kembali kepada Tuhannya. Para pendengar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka renungkanlah kapan terakhir kali hati kita benar-benar bergetar saat mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan terakhir kali mata kita menangis dalam doa? Jangan sampai tubuh kita masih berjalan di bumi, tetapi hati telah lama mati tanpa kita sadari. Banyak manusia terjatuh bukan karena dosa besar yang mengguncang, tetapi karena dosa-dosa kecil yang terus dianggap sepele. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengingatkan bahwa hati manusia bisa menjadi gelap bukan hanya karena satu maksiat besar, melainkan karena tumpukan dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang kali tanpa rasa takut dan tanpa taubat. Awalnya mungkin hanya ucapan yang menyakitkan, pandangan haram yang dianggap biasa, menunda sholat, berbohong kecil, atau menikmati hal yang jelas dilarang sambil berkata dalam hati, ini cuma sekali, ini dosa ringan. Namun
Sedikit demi sedikit, dosa yang dianggap kecil itu berubah menjadi kebiasaan yang mengikat hati, dan yang paling berbahaya, manusia mulai kehilangan rasa bersalah saat melakukannya. Inilah awal dari matinya hati secara perlahan. Dosa kecil itu ibarat percikan api di tengah hutan kering. Terlihat kecil dan tidak berbahaya, tetapi jika terus dibiarkan, ia mampu membakar seluruh kehidupan spiritual seseorang. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa setiap dosa meninggalkan noda hitam di hati manusia. Jika seseorang segera bertobat, noda itu dihapus oleh rahmat Allah. Tetapi jika dosa terus diulang tanpa penyesalan, noda itu semakin banyak hingga hati menjadi keras dan sulit menerima kebenaran. Pada titik itu, manusia mulai merasa nyaman dalam kelalaian. Ia tidak lagi takut bermaksiat, tidak lagi merasa berdosa saat menyakiti orang lain, bahkan mulai bangga dengan apa yang dulu membuatnya malu. Betapa banyak manusia yang terlihat baik di luar, tetapi diam-diam hatinya dipenuhi dosa yang diremehkan setiap hari. Yang paling menggetarkan adalah jika kematian datang sebelum sempat bertobat. Bayangkan, seseorang yang sepanjang hidup merasa dosanya biasa saja, lalu tiba-tiba ajal menjemput tanpa peringatan. Di dalam kubur, semua yang dulu dianggap sepele mulai diperlihatkan satu persatu. Kata-kata yang menyakiti hati orang lain, pandangan yang tidak dijaga, janji yang diingkari, waktu yang dihabiskan dalam kelalaian, semuanya menjadi beban yang tidak bisa disembunyikan lagi. Saat itulah manusia sadar bahwa tidak ada dosa yang benar-benar kecil jika dilakukan terhadap Allah yang Maha Agung. Karena itu, para ulama soleh sangat berhati-hati terhadap dosa sekecil apapun. Mereka lebih takut kepada satu dosa kecil yang terus dilakukan daripada amal besar yang membuat mereka sombong. Sebab mereka tahu bukan besar kecilnya dosa yang paling berbahaya, tetapi ketika hati sudah tidak lagi takut melakukannya. Tidak ada manusia yang hidup tanpa dosa. Setiap hati pernah tergelincir, setiap jiwa pernah lalai, dan setiap manusia menyimpan kesalahan yang mungkin tidak diketahui siapapun selain Allah. Namun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan sebuah kabar yang penuh harapan. Sebesar apapun dosa seorang hamba, pintu taubat Allah selalu lebih luas daripada kesalahannya. Yang menjadi masalah bukanlah banyaknya dosa, tetapi ketika manusia terus menunda untuk kembali kepada Tuhannya. Banyak orang berkata, nanti kalau saya sudah tua, aku akan bertobat. Nanti kalau hidupku sudah tenang, aku akan berubah. Padahal tidak ada satu pun manusia yang tahu apakah ia masih diberi kesempatan sampai esok hari. Kematian tidak pernah menunggu seseorang selesai menikmati dunia. Ia datang kapan saja, bahkan ketika seseorang masih sibuk dengan dosa yang belum sempat ditinggalkan. Taubat bukan sekedar ucapan di lisan atau tangisan sesaat karena takut kepada azab. Taubat sejati adalah ketika hati benar-benar hancur di hadapan Allah, menyesali dosa dengan tulus, lalu berusaha meninggalkan jalan yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa Allah sangat mencintai hamba yang kembali kepadanya dengan hati yang rendah. Bahkan mungkin di saat manusia lalai, di saat manusia lain memandang dirinya penuh dosa, Allah justru melihat ketulusan taubat yang membuatnya lebih mulia daripada banyak orang yang merasa dirinya suci. Betapa indahnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap membuka pintu ampunan meskipun manusia berkali-kali jatuh dalam kesalahan. Setiap malam, Allah memberi kesempatan agar hamba yang berdosa di siang hari kembali kepadanya. Dan setiap siang, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan bagi mereka yang tersesat di malam hari. Namun, yang menggetarkan, pintu itu tidak akan selalu terbuka selamanya. Akan ada satu waktu ketika nyawa telah sampai di tenggorokan dan penyesalan tidak ada lagi gunanya. Bayangkan seorang hamba yang sepanjang hidupnya tenggelam dalam kelalaian, hari-harinya dipenuhi dosa,
lisannya jauh dari zikir dan sujudnya jarang menyentuh tanah. Tetapi di suatu malam yang sunyi, hatinya tiba-tiba hancur karena menyadari betapa jauhnya dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menangis dalam kesendirian, memohon ampun dengan hati yang benar-benar tulus. Bisa jadi tangisan itulah yang mengubah seluruh hidupnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah tidak melihat masa lalu seorang hamba jika ia benar-benar kembali dengan penuh penyesalan. Dan yang paling indah, satu taubat yang jujur mampu menghapus dosa bertahun-tahun yang membuat hati gelap. Maka jangan pernah merasa terlalu kotor untuk kembali kepada Allah. Selama napas masih berhembus, kesempatan itu masih ada. Karena bisa jadi bekal terbesar yang akan menyelamatkan manusia di akhirat bukan banyaknya amal yang dibanggakan, melainkan satu taubat jujur yang lahir dari hati yang benar-benar ingin pulang kepada Tuhannya. Pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada satu titik yang tidak bisa dihindari, kesendirian di dalam kubur. Sebuah tempat gelap yang sunyi yang akan menjadi rumah pertama setelah meninggalkan dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa sebesar apapun cinta manusia kepada dunia, semua itu akan berhenti tepat di tepi liang lahat. Keluarga yang selama ini menemani hidupnya hanya mampu mengantar sampai pemakaman. Sahabat yang dulu tertawa bersama perlahan pulang meninggalkan tanah yang masih basah. Bahkan orang yang paling mencintai kita pun tidak bisa masuk menemani ke dalam alam kubur. Dan saat itu langkah kaki terakhir mulai menjauh. Saat suara tangisan perlahan menghilang, disitulah manusia benar-benar menyadari bahwa dirinya kini sendirian menghadapi perjalanan yang selama ini sering dilupakan. Betapa banyak manusia hidup dikelilingi keramaian, namun lupa bahwa suatu hari akan merasa berada dalam kesunyian yang sangat panjang. Di dunia, seseorang bisa menyembunyikan isi hatinya di balik senyuman, jabatan, dan penampilan. Tetapi di alam kubur, tidak ada lagi yang bisa ditipu. Yang menemani hanyalah amal perbuatannya sendiri. Jika selama hidup hati dipenuhi cahaya iman, maka kubur akan menjadi taman ketenangan. Namun jika hidup dihabiskan dalam kelalaian dan dosa tanpa taubat, kesunyian itu berubah menjadi penyesalan yang menyesakkan. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa manusia sering takut hidup sendirian di dunia, tetapi jarang mempersiapkan diri untuk kesendirian yang jauh lebih nyata setelah kematian. Padahal di tempat itulah tidak ada lagi harta, tidak ada pengikut, tidak ada kemewahan, dan tidak ada manusia yang bisa menolong selain rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan malam pertama di alam kubur, tubuh terbucur di bawah tanah, gelap menyelimuti dari segala arah, sementara dunia yang dulu terasa begitu ramai kini benar-benar jauh meninggalkan kita. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali memperbaiki kesalahan. Tidak ada lagi waktu untuk meminta maaf atas dosa yang belum diselesaikan. Semua yang dulu dianggap penting di dunia tiba-tiba terasa tidak berarti. Yang terasa hanyalah pertanyaan tentang bagaimana hidupmu dihabiskan. Saat itulah manusia akan memahami bahwa kehidupan dunia sebenarnya sangat singkat dibanding perjalanan akhirat yang tidak berujung. Maka sebelum hari itu datang, sebelum tanah benar-benar menjadi tempat peristirahatan kita, renungkanlah, apakah selama ini kita lebih sibuk mempercantik dunia atau sudah mulai menyiapkan cahaya untuk menemani kesendirianmu di akhirat, di kubur nanti. Bagi sebagian manusia, kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Mereka gemetar membayangkan kehilangan dunia, berpisah dengan keluarga, meninggalkan harta, dan menghadapi alam yang belum pernah dilihat sebelumnya. Namun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ada golongan manusia yang justru menghadapi kematian dengan hati tenang dan penuh kerinduan. Mereka bukan karena takut
Mereka bukan karena tidak takut kepada azab Allah, tetapi karena hati mereka telah begitu dekat dengan Tuhan hingga kematian tidak lagi dipandang sebagai akhir yang mengerikan. Bagi orang soleh, kematian adalah pintu pertemuan dengan zat yang selama hidup selalu merasa dicintai dan dirindukan. Dunia bagi mereka hanyalah tempat singgah sementara. Akhirat kampung yang sesungguhnya. Orang-orang soleh tidak menunggu tua untuk memperbaiki diri. Mereka hidup dalam kesadaran bahwa setiap hari bisa menjadi hari terakhir mereka. Karena itulah hati mereka selalu dijaga, lisannya dipenuhi zikir, dan sujud mereka basah oleh air mata taubat. Mereka memahami bahwa ketakutan terbesar bukanlah mati, melainkan mati dalam keadaan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ketika hati dipenuhi cinta kepada dunia, kematian terasa sangat berat karena manusia takut kehilangan semua yang dimilikinya. Tetapi ketika hati dipenuhi cinta kepada Allah, kematian berubah menjadi perjalanan pulang menuju rahmat dan kedamaian yang abadi. Inilah rahasia mengapa banyak ulama dan orang soleh tetap tenang merasa meski ajal semakin dekat. Mereka tidak sibuk memikirkan apa yang ditinggalkan di dunia, tetapi berharap Allah menerima bekal amal yang mereka bawa. Yang paling menggetarkan adalah bagaimana orang soleh memandang dunia dengan sangat berbeda. Mereka tahu bahwa kebahagiaan dunia hanya sementara. Pujian manusia akan hilang, harta akan habis, dan tubuh akan menua lalu hancur menjadi tanah. Karena itu, mereka tidak menggantungkan hati sepenuhnya pada dunia yang fana. Mereka lebih sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah daripada mengejar pengakuan manusia. Dan ketika kematian datang, hati mereka tidak dipenuhi kepanikan seperti orang yang selalu cinta dunia. Sebab jauh di dalam jiwa mereka ada keyakinan bahwa di balik kematian terdapat kasih sayang Allah yang jauh lebih luas daripada seluruh penderitaan dunia. Maka pertanyaan yang harus direnungkan bukanlah mengapa orang soleh tidak takut mati, tetapi sudah sejauh mana hati kita mengenal Allah hingga kematian masih terasa begitu menakutkan bagi diri kita sendiri. Pada akhirnya, setelah seluruh perjalanan hidup manusia selesai, akan datang satu momen paling sunyi dan paling menentukan. Tidak ada lagi tepuk tangan manusia, tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi harta, jabatan, ataupun kemewahan dunia yang bisa dibanggakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa ketika seorang hamba berdiri di hadapan Allah, hanya ada satu pertanyaan yang benar-benar mengguncangkan jiwa: bekal apa yang kamu bawa? Pertanyaan ini bukan sekedar tentang seberapa lama seseorang hidup, tetapi tentang bagaimana ia menghabiskan hidupnya, berapa banyak waktu yang digunakan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak hati yang pernah disakiti, berapa banyak dosa yang belum ditaubati, dan berapa banyak amal yang dilakukan dengan tulus tanpa mengharap pujian manusia. Saat itu semua topeng dunia akan runtuh. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Hati manusia akan melihat seluruh kehidupan terbuka dengan sangat jelas di hadapan Tuhan yang Maha Mengetahui. Betapa banyak manusia yang selama hidup terlihat hebat di mata dunia, tetapi datang kepada Allah dengan hati yang kosong. Dan betapa banyak pula orang yang dianggap biasa di dunia justru membawa cahaya amal yang menerangi perjalanan akhiratnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa manusia sering sibuk mempersiapkan masa depan dunia yang belum tentu panjang, tetapi lalai menyiapkan bekal untuk perjalanan akhirat yang tidak akan pernah berakhir. Kita menghitung uang dengan teliti, tetapi jarang menghitung dosa yang terus bertambah setiap hari. Kita takut kehilangan dunia, tetapi tidak takut kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal
Ketika kematian datang, semua yang selama ini dibanggakan akan tertinggal. Yang masuk ke alam kubur bukan rumah, kendaraan atau nama besar, melainkan amal, doa, keikhlasan, dan keadaan hati saat kembali kepada Tuhan. Bayangkan jika malam ini adalah malam terakhir kita, tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang waktu, tidak ada lagi hari esok untuk memperbaiki kesalahan. Semua yang pernah kita lakukan menjadi bekal yang akan menemani menuju kehidupan abadi. Jika selama hidup hati terlalu sibuk mengejar dunia, mungkin saat itu penyesalan akan terasa sangat menyakitkan. Namun jika hidup diisi dengan usaha mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski penuh kekurangan dan dosa yang terus ditaubati, maka rahmatnya akan menjadi harapan terbesar. Dan inilah yang paling menggetarkan. Pada akhirnya, manusia tidak akan ditanya seberapa kaya dirinya, seberapa terkenal namanya, atau seberapa tinggi kedudukannya di dunia. Yang akan menentukan segalanya hanyalah satu hal: apakah ia datang membawa hati yang penuh cahaya atau hati yang kosong karena terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pendengar yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan. Benarnya datang dari Allah. Kekurangan, kesalahan adalah kebodohan saya. Saya minta maaf. Minta ampun kepada Allah dan minta maaf pada para pendengar sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman serta kekuatan kepada kita sehingga mampu untuk mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman, dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua, jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan, lalu aku mesti bersyukur? Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik, kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Na'udzubillah. Bahiroh bang.

selalu diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lewat hadisnya, Nabi Muhammad selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat untuk umat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Ia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Ia akan bercerai-beraikan segala urusannya yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator kesuksesan sering sekali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Untuk mendapatkannya, banyak orang bahkan menempuhnya dengan cara yang haram. Padahal jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang kepada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan, apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami di Mutiara Pagi Islam kita hari ini. Dan sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Pagi.
1: Sintang pagi ini. Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
1: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
1: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kurikulum berbasis cinta dan ekoteologi, kemudian adiwiyata, pendidikan anti korupsi, dan sekarang diperkaya lagi dengan isu kependudukan.
3: 28 dan 29 Juli serta 1 Agustus 2026. Kami himbau kepada sobat agar tetap waspada terhadap adanya potensi hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang pada sore hingga malam hari.

Dari kawasan Jalan YS Pengerai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Jumat 31 Juli 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. 4 sekolah di Kabupaten Sintang ditunjuk sebagai sekolah siaga kependudukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Badan

0: Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat menunjuk MTs Negeri 1 Sintang, SMP Negeri 3 Sintang, SMA Negeri 4 Sintang, dan SMK Budi Luhur Sintang sebagai sekolah siaga kependudukan di Kabupaten Sintang. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmain ini dalam rapat koordinasi sekolah siaga kependudukan di aula DKBP 3A Sintang Kamis 30 Juli 2026. Kepala DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini mengatakan tujuan utama dibentuknya sekolah siaga kependudukan untuk meningkatkan literasi kependudukan bagi peserta didik sehingga memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mengenai pembangunan berwawasan kependudukan serta memiliki sikap dan perilaku berwawasan kependudukan sehingga siap mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Sementara itu, Kepala MTs Negeri 1 Sintang Sutardi menyambut baik program sekolah siaga kependudukan. Ia mengatakan program ini dapat memperkaya madrasah dalam integrasi materi maupun proses pembelajaran yang kontekstual.
1: Sebelumnya di MTs Negeri 1 Sintang telah mengintegrasikan pembelajaran dengan isu-isu yang kontekstual seperti kurikulum berbasis cinta dan ekoteologi, kemudian adiwiyata, pendidikan anti korupsi, dan sekarang diperkaya lagi dengan isu kependudukan. Ini akan memperkaya tema-tema kontekstual yang dapat dikaitkan dengan materi pembelajaran maupun kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di madrasah.
0: Melalui program sekolah siaga kependudukan diharapkan mampu meningkatkan wawasan kependudukan generasi muda, membentuk sikap dan perilaku hidup terencana melalui integrasi isu dinamika kependudukan ke dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah, baik intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan literasi maupun budaya madrasah. Suryatini melaporkan.
2: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa proses pengajuan hingga penerbitan hak guna usaha HGU di Kabupaten Sintang harus dilakukan secara lebih tertib, cermat, dan sesuai aturan agar tidak memunculkan persoalan berkepanjangan di kemudian hari. Penegasan tersebut disampaikan Bala saat menghadiri sidang panitia pemeriksaan tanah B. Tersebut membahas permohonan HGU dari sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan koperasi pengelola kebun sawit di Aula Hotel Bagus Sintang Kamis 30 Juli 2026. Sidang tersebut dihadiri Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Sintang, pimpinan perusahaan dan koperasi, para camat, kepala desa Perkopimcan, serta pimpinan perangkat daerah terkait. Di hadapan seluruh peserta sidang, Bupati Sintang meminta agar setiap permohonan HGU tidak diproses secara tergesa-gesa. Menurutnya seluruh dokumen dan kondisi di lapangan harus dikaji secara berjenjang sehingga HGU yang diterbitkan benar-benar memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan sengketa. Bupati Sintang menegaskan bahwa sikap tegas yang diambil pemerintah Kabupaten Sintang bukan untuk menghambat investasi, melainkan untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat, pemerintah hingga para pelaku usaha. Melalui sidang panitia pemeriksaan tanah B tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap seluruh proses penertiban HGU ke depan semakin akuntabel, transparan, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha, sehingga investasi dapat berjalan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat dan tidak memicu konflik di masa mendatang. Bupati Sintang melepas kafilah Kabupaten Sintang yang akan mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34 di Kabupaten Kayong Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala secara resmi melepas kafilah Kabupaten Sintang yang akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34 di Kabupaten Kayong Utara. Pelepasan berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin. MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34 akan digelar pada 1 hingga

0: 8 Agustus 2026 di Kabupaten Kayong Utara yang menyusung tema Merajut Ukhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Qur'an di Tanah Betuah menuju Kalimantan Barat semakin berkah. Pusat kegiatan MTQ ke-34 dipusatkan di kawasan Pantai Pulau Dato, Kecamatan Sukadana. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Sintang, Haji Ulidal Mutar melaporkan bahwa Kabupaten Sintang mengikuti 8 cabang perlombaan. Total rombongan yang diberangkatkan berjumlah 70 orang, terdiri atas 37 peserta, 15 ofisial, serta kru pendukung.
1: Kabupaten Sintang mengirim berjumlah 37 kafilah yang akan bertanding. Yang akan kita ikuti adalah cabang tilawah, ada 8 orang. Cabang kiraat mujawat ada 2 orang. Di cabang tahfiz ada 2 orang. Di cabang khotil 5 orang. Cabang syarhil 6 orang. Di cabang fahmil ada 7 orang. Dari cabang hadis ada 4 orang. Nah, kemudian dari cabang karya tulis ilmu Al-Quran, ini ada 2 orang. Nah, kemudian beberapa ofisial berjumlah 15 orang. Nah, kemudian kru-kru lainnya, jadi kami hitung jumlah total berjumlah sekitar 70 orang.
0: Ulidal menjelaskan jumlah kafilah yang diberangkatkan tahun ini lebih sedikit dibandingkan MTQ pada tahun sebelumnya. Ini terjadi karena adanya keterbatasan anggaran. Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak mengurangi semangat para kafilah untuk memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala berpesan agar seluruh peserta menampilkan kemampuan terbaik selama mengikuti pertandingan. Menurutnya, para peserta yang telah terpilih menjadi bagian dari kafilah merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Sintang yang telah melalui proses seleksi.
2: Sekarang kalian yang pergi ke sana, yang diberangkatkan ke sana pun sudah pemenang. Kekompakan dan kebersamaan baik dengan pengurus mau sesama itu perlu kita paham, berangkat dengan segala keterbatasan, tapi kalau kita bisa memulai dengan segala kekurangan tapi hasil maksimal itu yang luar biasa.
0: Bupati juga mengingatkan seluruh peserta dan ofisial agar menjaga kekompakan, kebersamaan, serta saling mendukung selama mengikuti rangkaian MTQ meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Pelepasan kafilah ditandai dengan penyerahan bendera LPTQ Kabupaten Sintang kepada Ketua LPTQ selaku pimpinan rombongan sebagai simbol kesiapan untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal, menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan ukhuwah Islamnya, serta membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi daerah. Dina Triana melaporkan.
3: Kodim 1105 Sintang melaksanakan karya bakti skala besar sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian TNI AD kepada masyarakat. Dandim 1105 Sintang Letkor Armet Anggit Wijaksono menyampaikan kegiatan tersebut menyasar sejumlah pembangunan fisik seperti pembuatan sumur bor, perehaban rumah singgah, perehaban rumah ibadah, pembangunan MCK, dan perehaban rumah tidak layak huni, serta pembangunan jembatan. Dandim menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat. Dandim menjelaskan karya bakti skala besar ini merupakan implementasi nyata tugas pembinaan teritorial yang dilaksanakan TNI AD untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat sehingga dapat terjalin sinergi yang semakin kuat antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
3: Pekan Gawedaya Kabupaten Sintang tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga menjadi berkah bagi para pelaku usaha kerajinan dan ekonomi kreatif. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Pekan Gawedaya PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga menjadi berkah bagi para pelaku usaha kerajinan dan ekonomi kreatif. Selama pelaksanaan yang berlangsung di Rumah Betang Tampun Jua Sintang pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang, puluhan stan yang menjual aksesoris khas Dayak, kerajinan lokal hingga kuliner tradisional ramai dikunjungi masyarakat. Pemilik Galeri Sintang yang juga sekretaris P2D Kabupaten Sintang, Sum Julia, mengatakan kehadiran stan ekonomi kreatif dan kuliner pada Pekan Gawai Daya Kabupaten Sintang menjadi salah satu magnet yang menarik perhatian para pengunjung. Ia menjelaskan produk yang ditawarkan memiliki variasi harga sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, Sum Julia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum Pekan Gawai Daya sebagai ajang mengenal lebih dekat kekayaan budaya sekaligus mendukung produk-produk lokal hasil karya para pengrajin dan pelaku UMKM Kabupaten Sintang.
6: Melalui P2D kita membuka stan ekonomi kreatif dan kuliner yang dijual banyak sekali makanan khas Dayak, kemudian yang aksesoris, ya khusus aksesoris yang punya Kabupaten Sintang seperti tenun ikat Sintang dan anyaman-anyaman. Harganya mulai dari Rp20.000 untuk merchandise dan aksesoris-aksesoris sampai Rp3.500.000 ada. Di stand P2D juga kita punya merchandise resminya seperti baju kaos, ada tumbler, ada mug, ada gantungan kunci, ada tote bag juga.
5: Sementara itu, stand lainnya yang menjadi perhatian pengunjung adalah milik Lydia Leni yang menawarkan berbagai aksesori dan perlengkapan adat Dayak. Dikatakan Lydia, keikutsertaan dalam Pekan Gawai Daya Kabupaten Sintang sudah menjadi agenda rutin setiap tahun guna memeriahkan salah satu pesta budaya terbesar masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang. Lydia mengungkapkan, sejumlah produk menjadi favorit para pembeli selama penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak. Di antaranya rompi bermotif Dayak, topi, tas hingga kalung etnik yang banyak diburu pengunjung.
7: Ini untuk kepala, ikat kepala, teratai, baju-baju adat, sal, anting, kalung, peci, semua lengkap. Dari 30, 35 sampai 350. Bolehlah lihat-lihat, harga terjangkau, barang juga kualitas oke.
5: Keberadaan stan ekonomi kreatif dalam Pekan Gawai Daya ini bukan hanya menjadi ruang pelestarian adat dan budaya, tetapi juga menjadi wadah promosi produk lokal serta penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
3: Personel Polsek Kalis melaksanakan patroli dialogis dengan menyambangi masyarakat di wilayah Kecamatan Kalis Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas agar situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Dalam dialog bersama warga, personel Polsek Kalis mengajak masyarakat agar bijak menggunakan media sosial serta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya atau hoax karena dapat memicu keresahan dan konflik di tengah masyarakat. Kapolsek Kalis AKP Abdul Daeng Usman mengatakan, patroli dialogis merupakan kegiatan rutin sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan warga agar selalu waspada dengan mengunci rumah saat ditinggalkan dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas serta menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. KPPN Sintang memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja Berkinerja Terbaik dalam kinerja pelaksanaan anggaran lingkup KPPN Sintang periode semester 1 tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Sintang memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja Berkinerja Terbaik dalam kinerja pelaksanaan anggaran lingkup KPPN Sintang periode semester 1 tahun 2026. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Aula KPPN Sintang Kamis 30 Juli 2026. PLH Kepala KPPN Sintang Muhammad Fahru Rozi memberikan apresiasi dan selamat kepada Satker yang telah mendapatkan penghargaan dari berbagai kategori, ada penyelenggaraan indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan implementasi digitalisasi pembayaran atau KKP dan CMS. Ia berharap dengan adanya penghargaan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk periode selanjutnya.
9: Selamat kepada para satker yang telah mendapatkan berbagai penghargaan dari berbagai kategori tadi, ada penilaian IPA, ada CMS, dan ada implementasi dari KKP. Semoga dengan adanya penghargaan ini bisa meningkatkan dari kualitas pelaksanaan anggaran di periode mendatang, dan ini dipertahankan dan ditingkatkan untuk periode selanjutnya. Kalau kita sampaikan periode semester 1 dari periode pelaksanaan anggaran dari Januari sampai dengan Juni, nanti mungkin di akhir tahun atau nanti di awal tahun 2027 kami akan sampaikan kembali apresiasi penghargaan untuk periode bisa nanti 1 tahun atau mungkin periode semester 2.
8: Penghargaan diberikan kepada kategori satuan kerja dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran tertinggi pagu di bawah 10 miliar rupiah, kategori satuan kerja dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran tertinggi pagu di atas 10 miliar, apresiasi satuan kerja dengan pagu terbesar, kategori satuan kerja dengan jumlah transaksi tertinggi penggunaan kartu kredit pemerintah, kategori satuan kerja dengan jumlah transaksi tertinggi penggunaan CMS, kategori satuan kerja dengan kinerja penyampaian LPJ bendahara pengeluaran tercepat dan terandal, kategori satuan kerja dengan kinerja penyampaian LPJ bendahara penerimaan tercepat dan terandal, kategori satuan kerja dengan kinerja penyelesaian rekonsiliasi eksternal dan terbit SHR tercepat. Suryatini melaporkan.
3: Polres Kadau masih menemukan adanya pengendara yang belum menggunakan lampu sein secara tepat. Salah satu kebiasaan yang sering ditemui adalah pengendara yang menyalakan lampu sein kanan namun memilih berhenti di sisi kiri jalan karena ragu atau takut kendaraan dari belakang tidak memberikan ruang. PS Kanit Keamanan dan Keselamatan Kamsel Satlantas Polres Kadau Aibda Yuni Iswandi mengatakan, lampu sein bukan sekedar pelengkap kendaraan, tetapi menjadi bahasa komunikasi antar pengguna jalan. Melalui isyarat tersebut, pengendara memberitahu arah manuver yang akan dilakukan agar pengguna jalan lain dapat mengantisipasi pergerakan kendaraan. Berita terakhir pagi ini pendengar, BMKG Sintang memprediksi akan terjadi hujan ringan hingga 1 Agustus nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Penioda.
10: BMKG Tebelian Sintang memperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Sintang secara umum akan didominasi cuaca cerah hingga berawan dalam beberapa hari ke depan. Meski demikian, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi pada tanggal 28, 29, dan 1 Agustus 2026. Perkirawan BMKG Sintang Iputu Agus Aldi mengatakan, perubahan kondisi cuaca masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, terutama pada sore hingga malam hari. Selain hujan, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim berupa hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang.
11: Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadau secara umum cerah hingga berawan. Namun, perlu sobat waspada akan potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi pada tanggal 28 dan 29 Juli serta 1 Agustus 2026. Kami himbau kepada sobat agar tetap waspada terhadap adanya potensi hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang pada sore hingga malam hari.
10: BMKG mengimbau masyarakat khususnya yang beraktivitas di luar ruangan untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terbaru. Pengguna jalan juga diharapkan lebih berhati-hati saat berkendara ketika hujan turun karena kondisi jalan dapat menjadi licin dan jarak pandang berkurang. Informasi perakiran ini sejalan dengan prospek cuaca BMKG yang menunjukkan peluang hujan ringan hingga sedang masih terjadi di sebagian wilayah Kalimantan Barat pada akhir Juli hingga awal Agustus 2026. Meski secara umum kondisi cuaca mulai didominasi cerah berawan. Dian Beniyuda melaporkan.
3: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Jumat 31 Juli 2026. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. 4 sekolah di Kabupaten Sintang ditunjuk sebagai sekolah siaga kependudukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. BMKG Sintang memprediksi akan terjadi hujan ringan hingga 1 Agustus nanti. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rripro1sintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sanggau, RRI Sambas dan juga RRI Entikong untuk mengikuti kabar dari Kalbar.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari Kalbar.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Saya berpantai penyiar Anda tentunya tidak sendirian ya. Rekan kami dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pagi ini sudah siap menemani Anda dengan berbagai informasi. Langsung saja kita sapa rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Pertama saya sapa dulu di Sambas, ada EL di pagi ini. Selamat pagi EL.
2: Selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Kota Sambas pagi hari ini cukup mendung. Untuk arus lalu lintas masih terpantau cukup lengang, Budi.
0: Baik, terima kasih El di pagi ini, dan langsung kita sapa rekan saya di Sanggau, ada Isma Lina pagi ini. Selamat pagi Isma. Mungkin masih di mute Isma.
3: Oke, siap. Selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Untuk di Sanggau cuaca di pagi hari ini cukup bersahabat, Budi.
0: Oke, siap. Terima kasih Isma, dan selanjutnya kita menuju ke Antikong. Ada rekan saya Jeki pada pagi ini. Selamat pagi Jeki.
4: Ya, selamat pagi Budi dan teman-teman dan pendengar. Pagi hari ini kalau untuk wilayah perbatasan cuaca terpantau masih berkabut di luar sana. Kemudian untuk lalu lintas pagi hari ini masih sepi begitu, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, dan selanjutnya saya sapa rekan saya di Sintang, ada Asri di pagi ini. Selamat pagi Asri.
5: Ya baik, selamat pagi Budi. Untuk cuaca di Sintang di pagi hari ini terpantau masih mendung ya, dan kemudian untuk arus lalu lintas masih sepi di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Asri, rekan-rekan semuanya. Sebelum saya mendengarkan informasi dari rekan-rekan semuanya, saya hadirkan informasi dari Kota Pontianak, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat mencatat data dari SIPONGI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Republik Indonesia, jumlah lahan yang terbakar di wilayah Kalbar dari Januari hingga Juni 2026 seluas 28.000 hektar yang terbakar tersebar di 14 kabupaten kota di Kalbar. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan dari jumlah ini terdapat 3 kabupaten yang memiliki luas lahan yang terbakar kategori tinggi, yakni Ketapang dengan luas lahan terbakar 8.000 hektar, kemudian Kuburaya 7.000 hektar, dan Mempawa 6.000 hektar. Dan Daniel menuturkan untuk meminimalisir semakin luasnya lahan yang terbakar, BPBD Kalbar bersama Satgas Terpadu terus mengerahkan personel dan armada pemadaman seperti helikopter waterbombing, helikopter patroli, mobil pemadam yang dibantu oleh mobil pemadam kebakaran, dan peralatan pemadam pendukung lainnya. Daniel menambahkan sampai hari ini BPBD Kalbar bersama Satgas Darat dan Udara ini terus melakukan patroli dan pemadaman dan pendinginan di lokasi karhutla. Selain itu BPBD di 14 kabupaten kota juga melakukan hal yang sama, mengantisipasi semakin besarnya luas lahan yang terbakar dan meminimalisir bencana kabut asap. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita menuju ke Sambas, di mana Singkawang Sambas perkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan. Informasi ini kita dengarkan bersama EL. Silakan EL.
2: Baik Budi, pendengar juga rekan, dari pemerintah Kota Singkawang dan juga pemerintah Kabupaten Sambas terus memperkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan. Pertemuan yang digelar di ruang rapat Wali Kota Singkawang ini, pengembangan Bandara Singkawang sebagai salah satu penggerak ekonomi kawasan Singkawang Bengkayang Sambas atau juga disingkat dengan Sing Bebas, Wali Kota Singkawang Chai Choi Mi ini menyampaikan hubungan Singkawang dan Sambas tidak hanya sebatas kedekatan wilayah, tetapi ini juga memiliki ikatan sejarah yang kuat karena kedua daerah ini pernah berada dalam satu wilayah pemerintahan, dan kedekatan tersebut ini dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat kerjasama pembangunan khususnya dalam pengembangan kawasan perbatasan. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kota Singkawang ini juga menyoroti peran dari Bandara Singkawang yang semakin strategis bagi masyarakat di kawasan Sing Bebas. Data pergerakan penumpang ini juga menunjukkan warga Kabupaten Sambas menjadi salah satu pengguna terbesar bandara Oleh karena itu, Pemkot Singkawang terus mendorong pemerintah pusat agar pembangunan apron segera direalisasikan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan penerbangan dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. Sementara itu, Bupati Sambas Satono menyambut baik pengembangan Bandara Singkawang karena manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat Sambas, dan menurutnya keberadaan bandara ini dinilai mampu memangkas waktu perjalanan baik untuk kepentingan pemerintahan, dunia usaha, ataupun juga aktivitas masyarakat. Dan menurutnya Pemkab Sambas ini pun juga memberikan dukungan terhadap pembangunan apron agar mobilitas masyarakat dan juga akses menuju wilayah perbatasan semakin lancar. Dia juga menilai pembangunan kawasan perbatasan ini harus menjadi prioritas karena merupakan wajah Indonesia di hadapan negara tetangga. Melalui sinergi Singkawang dan Sambas, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan diharapkan nantinya ini dapat semakin dipercepat sehingga wilayah perbatasan mampu menjadi kawasan terdepan dan memiliki daya saing. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih ya informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sanggau ya, di mana Bupati Sanggau buka Vespa Rani 2 Kabupaten Sanggau di Parindu. Informasi ini kita dengarkan bersama Isma. Silakan Isma.
3: Ya, baik rekan Budi dan pendengar, ini terkait dengan Bupati Sanggau Yohanes Ontot resmi membuka Vespa Rani 2 tingkat Kabupaten Sanggau di Aula Homing Tipo Wisma Tabor Paroki Pusadamai Kecamatan Parindu. Ia berharap pelaksanaan Vespa Rani tahun ini menjadi momentum meningkatkan kualitas pembinaan umat Katolik sekaligus juga menjadi bekal penyelenggaraan yang lebih baik pada masa mendatang. Yohanes Ontot menilai penyelenggaraan Vespa Rani 2 menunjukkan perkembangan yang positif dibanding pelaksanaan sebelumnya, yang mana menurutnya pengalaman dari penyelenggaraan tahun ini harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh kontingen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Vespa Rani berikutnya. Dan selain itu, Yohanes juga mengajak seluruh kontingen dari 15 kecamatan saling mengevaluasi kelebihan dan juga kekurangan selama mengikuti Vespa Rani 2. Ia berharap persiapan yang lebih matang tentu juga dapat meningkatkan kualitas peserta maupun juga penyelenggaraan pada masa mendatang. Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh umat Katolik, panitia dan juga kontingen dari 15 kecamatan yang telah berpartisipasi menyukseskan Vespa Rani 2 Kabupaten Sanggau. Ia mana menurutnya kolaborasi seluruh pihak tentu menjadi modal penting untuk mewujudkan Vespa Rani yang semakin berkualitas di Kabupaten Sanggau. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma. Informasi yang disampaikan pada pagi ini, kita menuju ke Sintang di mana Dukun Indonesia Emas 2045 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sintang siap tingkatkan literasi kependudukan siswa masuk kami. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Asri. Silakan Asri.
5: Ya baik, benar sekali Budi, di mana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat ini menunjuk MTs Negeri 1 Sintang, SMP Negeri 3 Sintang, SMA Negeri 4 Sintang dan juga SMK Budi Luhur Sintang sebagai sekolah siaga kependudukan SSK di Kabupaten Sintang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini dalam rapat koordinasi sekolah siaga kependudukan di aula DKBP 3A Kabupaten Sintang pada Kamis 30 Juli 2026. Kepala DKBP 3A Sintang Edi Harmaini mengatakan tujuan utama ini dibentuknya sekolah siaga kependudukan adalah untuk meningkatkan literasi kependudukan bagi peserta didik sehingga memiliki pengetahuan kemudian juga pemahaman dan juga kesadaran mengenai pembangunan berwawasan kependudukan serta memiliki sikap dan juga perilaku berwawasan kependudukan sehingga siap mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Dan sementara itu Kepala MTs Negeri 1 Sintang Sutardi menyambut baik program sekolah siaga kependudukan ini dan ia juga mengatakan program ini dapat memperkaya madrasah dalam integrasi materi maupun proses pembelajaran yang kontekstual. Dan tentunya melalui program Sekolah Siaga Kependudukan ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan kependudukan generasi muda, kemudian juga membentuk sikap dan perilaku hidup terencana melalui integrasi isu-isu dinamika kependudukan ke dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah, baik di intrakurikuler, kemudian kurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan literasi maupun juga budaya madrasah. Demikian informasi dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri yang sudah menyampaikan informasinya pada pagi ini. Dan kita menuju ke Entikong, di mana Disdikbud Sanggau mengaku tidak tahu ada P3K guru yang dipecat. Informasi ini kita dengarkan bersama Jeki. Silakan Jeki.
4: Baik Budi, untuk informasi pertama dari wilayah perbatasan, di mana pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Senohadi, ini mengaku belum mengetahui adanya PPPK guru yang dipecat karena diduga terlibat kasus korupsi. Menurutnya, hingga saat ini belum ada laporan maupun informasi resmi yang diterimanya terkait persoalan tersebut. Kemudian, ia juga menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan informasi yang beredar tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Ia menilai setiap informasi harus dipastikan kebenarannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat maupun kalangan P3K. Dan menurut Robertus, koordinasi dengan pihak terkait ini menjadi langkah penting untuk memperoleh data yang akurat mengenai status pegawai yang dimaksud. Hasil penelusuran tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Disdikbud dalam mengambil sikap maupun memberikan penjelasan kepada publik. Namun sementara itu ia menjelaskan pengolahan P3K yang bertugas di tingkat SD dan SMP ini berada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Sanggau. Nah, dalam pelaksanaannya BKPSDM bertindak sebagai pejabat pembina kepegawaian, sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas melakukan pengawasan serta penilaian kinerja para P3K tersebut. Demikian, Budi.
0: Baik, terima kasih juga informasi yang disampaikan dari Entikong dan rekan-rekan kita. Break dulu sejenak, pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di Kabar dari Kalbar untuk Anda sesaat lagi.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara. Berbagai informasi lainnya kita hadirkan informasi kedua dari Kota Pontianak, di mana Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan 10.000 liter air bersih pegunungan kepada warga desa Sungai Belidak, Kabupaten Kuburaya. Bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Sejak pagi warga berdatangan ke lokasi pembagian dengan membawa galon, ember, jerigen, hingga berbagai wadah penampungan air. Mereka mengantri secara tertib untuk memperoleh air bersih yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Kalimantan Barat, Asrul Putrananda, mengatakan kemarau berkepanjangan telah membuat cadangan air warga habis, sementara air parit berubah menjadi payau, ya, sehingga tidak layak dikonsumsi. Dan selain membantu memenuhi kebutuhan air bersih, PMI berharap distribusi ini dapat mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus membeli air untuk kebutuhan minum dan juga memasak. Asrul juga menyampaikan apresiasi kepada Karang Taruna Kabupaten Kuburaya dan pemerintah desa Sungai Belidak atas dukungan dalam penyaluran bantuan tersebut. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak. Pendengar dan juga pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kita menuju ke Sambas, di mana TMMD hadirkan sumur bor, warga Sambas nikmati air bersih. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
1: Baik Budi, informasi kedua dari Kabupaten Sambas, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 129 Kodim 1208 Sambas ini menghadirkan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Tepatnya ini di Dusun Semanas, Desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing. Dan fasilitas tersebut ini menjadi salah satu bentuk pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga setempat. Kepala Dusun Semanas, Joko, mengapresiasi pembangunan sumur bor melalui program TMMD. Dan menurutnya fasilitas tersebut ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh air bersih untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Dan dia juga menyatakan selama ini untuk akses terhadap air bersih ini menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang memang juga diharapkan oleh warga atau juga masyarakat di sana. Dengan adanya sumur bor, warga kini memiliki sumber air yang lebih mudah diakses untuk kebutuhan rumah tangga maupun juga aktivitas sehari-hari. Lebih lanjut, Joko juga berharap untuk fasilitas tersebut ini nantinya itu dapat dimanfaatkan dan juga dirawat bersama agar memberikan manfaat dalam jangka panjang. Dia juga berharap sinergi antara TNI dan juga masyarakat ini juga terus terjalin sehingga berbagai program pembangunan itu dapat semakin menyentuh kebutuhan dasar warga, khususnya di wilayah pedesaan. Melalui TMMD ke 129 Kodim 1208 Sambas ini tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur tetapi juga menghadirkan fasilitas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dan pembangunan sumur bor di Dusun Semanas ini menjadi salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kualitas hidup warga sekaligus juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Budi.
0: Terima kasih El, informasi kedua dari Sambas. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana BPBD Sanggau memperkuat koordinasi antisipasi karhutla. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan Isma.
2: Ya, baik rekan Budi, BPBD Kabupaten Sanggau terus meningkatkan pengawasan komprehensif untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi terjadi selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan dengan memperketat jalur komunikasi secara intensif mulai dari jajaran pemerintah kecamatan hingga aparat di tingkat desa. PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau Sigit Purnomo mengatakan yang mana langkah cepat dan komunikasi berkesinambungan bersama pihak wilayah. Menurutnya hal ini sangat mendasar agar pemetaan daerah langganan kebakaran dapat dilakukan secara presisi sebelum kobaran api meluas. Selain itu, Sigit juga mengatakan pemantauan titik rawan api dilakukan di seluruh wilayah. Pihak BPBD mengkonfirmasi bahwa penanganan pemadaman langsung di lapang saat ini masih terfokus di Kecamatan Kapuas. Wilayah tersebut menjadi perhatian utama akibat tingginya frekuensi insiden kebakaran dalam beberapa waktu terakhir yang membutuhkan penanganan secara intensif. Sigit juga mengatakan untuk wilayah kecamatan lain hingga saat ini memang belum menerima laporan resmi secara langsung dari petugas gabungan. Tiga lokasi yang baru saja selesai ditangani oleh tim pemadam di Kecamatan Kapuas meliputi kawasan Sanggau Permai, Mensarang dan juga Penyeladi dengan kondisi api yang telah berhasil dipadamkan secara menyeluruh dan aman. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Terima kasih Isma, dan kita lanjutkan kebersamaan kita di kabar dari Kalbar dengan mendengarkan informasi dari Entikong, di mana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Sanggau perkuat budidaya ikan berkelanjutan. Informasi ini kita dengarkan bersama Jeki, silakan.
3: Baik, informasi kedua dari Entikong, Budi dan teman-teman pendengar, di mana musim kemarau mulai memengaruhi aktivitas budidaya perikanan di Kabupaten Sanggau, terutama pada kolam tanah dan kolam terpal yang bergantung pada ketersediaan air. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin, mengimbau para pembudidaya untuk menyesuaikan rencana produksi agar resiko kerugian dapat diminimalkan. Dan menurutnya, sebagian besar penerima bantuan budidaya perikanan telah memasuki masa panen. Namun sejumlah pembudidaya yang kolamnya tidak memiliki sumber air memutuskan menunda penebaran benih hingga kondisi kembali memungkinkan. Dan ia juga menambahkan hingga pekan ketiga musim kemarau belum ditemukan peningkatan serangan hama maupun penyakit pada ikan. Meski demikian, beberapa pembudidaya memilih memanen ikan lebih awal karena debit air kolam terus menurun. Dan ia juga mengimbau para pembudidaya terus memantau perkiraan cuaca dari BMKG dan menyesuaikan pola budidaya dengan kondisi di lapangan. Nah, langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan usaha perikanan serta mengurangi dampak musim kemarau terhadap produksi ikan di Kabupaten Sanggau ini. Budi.
0: Terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Entikong. Kita menuju ke Sintang, di mana mencegah kecelakaan dan kesalahpahaman, Polres Kadau ingatkan pengendara gunakan lampu sen dengan benar. Informasi ini kita dengarkan bersama Asri. Silakan.
4: Ya, benar sekali, di mana Polres Kadau ini masih menemukan adanya pengendara yang belum menggunakan lampu sein ini secara tepat. Salah satu kebiasaan yang memang sering ditemui adalah pengendara yang menyalakan lampu sein kanan namun memilih berhenti di sisi kiri jalan. Nah, karena memang masih ragu atau mungkin takut kendaraan dari belakang tidak memberikan ruang. Nah, ini PS Kanit Keamanan dan Keselamatan Kamsel Satlantas Polres Kadau, Aibda Yuni Iswandi mengatakan, lampu sein bukan sekedar pelengkap kendaraan tetapi juga menjadi bahasa komunikasi antar pengguna jalan. Dan melalui isyarat tersebut, pengendara memberitahu arah manuver yang memang akan dilakukan oleh pengguna jalan lain, dan ini juga dapat dilakukan ya untuk mengantisipasi pergerakan dari kendaraan. Jadi mungkin bagi para pengendara, kalau sudah menggunakan misalnya lampu sein sudah ke kanan, jadi langsung saja ya, tapi tetap memperhatikan arus lalu lintas yang ada di depan tentunya. Demikian Budi.
0: Terima kasih Asri, masuk kami, informasi dari Sintang, dan informasi dari Sintang tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah bersama saya di pagi ini di Kabar dari Kalbar. Terima kasih kepada Asri di Sintang. Baik, dan juga terima kasih kepada Jeki di Entikong.
3: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
0: Ada Isma di Sanggau, terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Dan terakhir ada El di Sambas. Terima kasih El.
1: Terima kasih kembali Budi.
0: Sehat selalu rekan-rekan, dan juga selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sesaat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026. Saya, Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero 24 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri, seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi